0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Soalnya informasi traffic dan juga cuaca di Kota Surabaya pagi hari ini, teman-teman berdua bareng sama aja deh. Jadinya bakal spill informasi traffic dan juga cuaca di Surabaya pagi hari ini. Ada di kawasan mana aja yang cukup padat lalu lintasnya? Seperti biasa, ini ada di kawasan merah, teman-teman berdua, karena kawasan tersebut kayaknya udah memang jadi langganan macet gitu ya. Terpantau ada beberapa titik di kawasan jalan raya Dr. Insinyur Haji Soekarno, teman-teman berdua, Tomer, yang mengalami peningkatan volume kendaraan. Kalau bisa kalau buru-buru mungkin bisa cari jalan alternatif lain ya. Dari Mer menuju ke Jalan Raya Kenjeran sampai ke Kapasan, bahkan sampai ke Raja Wali, ini juga ada beberapa titik mengalami kepadatan lalu lintas. Tapi yang dari Kenjerannya nggak sampai yang padat banget ya, teman-teman berdua, kayak Mer ya. Kemudian di kawasan Jalan Raya Kertajaya ada sedikit peningkatan volume kendaraan juga di sepanjang Jalan Kertajaya, teman-teman berdua, tapi nggak yang parah banget atau macet banget ya. Masih terbilang cukup ramai lancar sih sebenarnya. Kemudian di kawasan Jalan Raya Wonokromo, nah ini cukup mengalami peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut nih, teman Pro2. Kalau misal buru-buru mungkin bisa cari jalan alternatif lain. Ada di kawasan Jalan Raya Majen Sungkono juga terpantau cukup ramai lancar aja sih, teman Pro2. Jalan Jenderal Ahmad Yani juga terpantau ramai lancar aja lalu lintasnya, gak ada tanda-tanda kemacetan di kawasan tersebut, teman Pro2.

Kalau informasi cuaca dari teman-teman BMKG udah nginfoin ya, untuk Surabaya pagi hari ini masih diperkirakan cerah berawan sih teman-teman Perdua, tapi biasanya kalau siang udah tiba-tiba mendung aja tuh. Jadi jaga-jaga aja sih teman-teman Perdua ya, untuk bawa mantel yang naik motor khususnya biar gak kehujanan, dan yang lainnya tetap hati-hati sih ya. Di kawasan Karangpilang, Wonocolo, kemudian Rungkut, Wonokromo, Tegal Sari, Sawahan dan sekitarnya pagi hari diperkirakan masih cerah berawan teman-teman Perdua sampai ke siang nanti ya. Dan tapi gak menutup kemungkinan bakal hujan, jadi jaga-jaga aja. Yaudah, hati-hati di jalan buat semuanya lagi on the way. Kemana pun kamu pergi tetap safety, tetap tertib rambu lalu lintas biar kamu aman, yang lain juga aman.

Teman Pro 2, tahu nggak sih rekor jumlah penonton terbanyak dalam satu pertandingan Piala Dunia terjadi pada partai final tahun 1950 di Brasil. Saat itu, laga antara Brasil versus Uruguay di Stadion Maracana disaksikan sekitar 199.854 penonton secara resmi. Angka ini menjadikan sebagai pertandingan Piala Dunia dengan penonton terbanyak sepanjang sejarah. Atmosfer stadion saat itu benar-benar luar biasa. Hampir 200.000 orang memadati tribun untuk mendukung tuan rumah Brasil yang hanya butuh hasil imbang untuk menjadi juara. Sayangnya, kejutan terjadi ketika Uruguay memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 dan merebut trofi Piala Dunia. Kekalahan Brasil di depan ratusan ribu pendukungnya sendiri kemudian dikenal sebagai tragedi Maracanazo, salah satu momen paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Rekor penonton hampir 200.000 orang ini bakal pecah nggak ya di Piala Dunia 2026 nanti? Pantengin terus Halftime di Pro2 RRI Surabaya, karena bakal banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakal kamu dengerin. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Are Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are Surabaya.

Esensi Buku Produa RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Produa, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Produa, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.

0: Potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kali ini Jen mau ngajakin kamu buat flashback dulu di tanggal 18 Mei 2026. Kali ini diperingatin sebagai Hari Museum Internasional atau International Museum Days. Ini siapa di sini yang suka banget jalan-jalan ke museum tahun berdua? Nah, kalau museum-museum sih jangan ditanya ya, ini pasti ya, sering lah. Museum-museum mana bang? Tuh Pahlawan lah malah gitu. Tahun berdua sebenarnya banyak sih ya. Tapi jadi pengen kesana lagi sih tahun berdua. Terakhir tuh jalan-jalan ke museum kalau nggak salah tahun kemarin sih tahun berdua. Ditetapkan oleh Dewan Museum Internasional atau ICOM ini sejak tahun 1977 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran penting museum ya sebagai sarana pertukaran budaya gitu teman-teman dua, dan pengembangan kerjasama antar bangsa. Jadi kamu kapan nih terakhir ke museum teman-teman dua? Kalau misal terakhir tuh ternyata SMP waktu studi tour teman-teman dua atau jajan SD nih, wah wow, udah lama banget tuh. Sekali lagi coba jalan-jalan ke museum deh, karena apa ya, terakhir kalau dibandingin sama kalau misal kamu terakhir ke museum SMP gitu ya, itu banyak yang dibagusin gitu fitur-fiturnya teman-teman Pro 2 gitu. Ada yang kalau nggak salah di Tugu Pahlawan tuh kayak ketika kamu mendekat ke apa namanya museumnya gitu ya, maksudnya ke salah satu patung yang bersejarah gitu ya, misal itu ketika sensornya nyala gitu itu bisa langsung kayak muncul kayak widescreen gitu teman-teman berdua, terus muncul audionya, pokoknya serba digital deh teman-teman berdua. Kalau dibandingin sama dulu pokoknya lebih cakep sekarang. Yang jelas buat tanggal 18 Mei yang lagi ngerayain ulang tahun ataupun ngerayain anniversary-nya, mudah-mudahan berkah deh teman-teman berdua ya. Selamat ya, mudah-mudahan berkah dan makin bahagia deh sama hubungannya teman-teman berdua.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Rina Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI Radio.

0: asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, untuk paling halu pagi hari ini dari Ardito Pramono, yang paling banyak dari kamu memilih lagunya yang berjudul, jangan spill dulu, ada Kak Vivi, ada Kak Sela, ada Kak Lia 67 underscore 67 yang udah nge-polling lagunya Ardito Pramono teman berdua yang berjudul Bitter Love. Oke, kayaknya dari kamu pada banyak yang pengen dengerin lagunya Ardito Pramono yang berjudul Bitter Love ya teman berdua ya. Nih jangan denger lagu ini jadi keinget masih kuliah dulu ya, awal-awal masuk. Enggak sih, semester 3 itu dengerin lagu ini pada banyak yang ngemutar gitu teman-teman di kelas. Ya udah, langsung aja jangan puterin karena banyak dari kami yang pada polling judul lagunya Ardito Pramono yang Bitter Love, langsung jangan puterin di halu hanya satu lagu.
2: TS

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Komando 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Oke, teman Pro 2, ini udah up buat topik pada kalau bisa pantau aja diet Pro 2 RSB ya jam 8 tadi. Dan ngomongin soal tips diet dari teman Pro 2 itu, biasanya Gen Z itu punya cara masing-masing gitu. Beda-beda juga sih, tergantung kebutuhan juga, Bang. Dietnya mau kayak gimana nih? Yang mau apa namanya, ngecilin perut aja, atau benar-benar ngurangin berat badan keseluruhan, atau yang pingin ngurangin manis aja, atau yang pingin aktif buat gerak aja biar nafasnya apa namanya bisa lebih kuat lagi, alias dikuatin ke jogging sama

Abis gitu siangnya makan nasi Padang, terus abis gitu malamnya kau makan nasi goreng. Wah, terus abis gitu kamu sehari sekali kardio cuma 1 jam gitu ya. 1 jam kardio itu kalau nggak salah sih teman berdua, kalau kalau misal keliru dilurusin ya, itu sekitar 300-an nurunin apa namanya kalori ya teman berdua. Sedangkan kalori nasi goreng itu bisa 800 sampai 1000 kalori ya, nih sama aja sebenarnya bro. 300 sampai 400 ya kalau misal kardio kamu 1 jam. Kalau dari Jen sih pola makan sih teman berdua yang paling penting ya. Kalau kamu kayak gimana nih? Karena setelah Jen lihat-lihat di sosmed kayaknya pada banyak yang aktif olahraga, kayaknya menuju Indonesia atletis gitu ya teman berdua. Ada yang udah mulai aktif ke gym, ada yang udah mulai aktif olahraga, padel dan segala macam gitu ya. Bahkan apa namanya dari segala usia aja udah sering aktif gitu teman berdua, ada yang udah anak-anak, masih anak-anak gitu tapi udah apa namanya diajak ikut lari sama orang tuanya, ngeliatnya tuh jadi seneng teman berdua ya. Terus abis gitu beranda isinya apa namanya makanan-makanan yang seimbang gitu ya, bagus dong. Kalau dari teman berdua versi diet yang terbaik menurut kamu tuh yang kayak gimana sih? Gabungan aja di 0819880952 atau bisa lewat Instagram juga diet berdua dari SBY. Sekali juga boleh request lagu. Kalau misal lagi pantau live chat aplikasi Era Digital juga bisa kalau misal mau gabungan di situ ya.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Alright teman berdua, kali ini ya bakal bacain dulu di Instagram ada siapa saja yang udah gabungan ya. Udah kasih notif ya. Versi teman berdua diet yang terdebest gitu ya, terbaik itu kayak gimana sih? Kalau dari kali Q23 katanya defisit kalori. Oke, ini saya membantu juga sih teman berdua ya. Izin request Cegil by Nabila Takiyah. Oke, udah masuk di playlist, nantinya bakal puterin. Terima kasih sudah mau gabungan. Ada Kak Thea Giesup. Diet itu yang penting konsisten sih bang, kalau aku dan punya target. Kalau dietnya setengah-setengah, ya sama aja dong, ya kan. Seminggu, ternyata udah berhenti. Lihat es krim lewat, udah. Apa namanya, gak bisa nahan. Kalau kayak ini katanya puasa Daud. Request sembutan paku Fajar Nur. Baik, dia bakal siapin lagunya. Ditunggu ya. Ada Kak Sisil katanya kurang-kurangin makan makanan berminyak dan yang manis-manis, dan abis gitu olahraga. Request lagunya Cegil by Nabila Takiyah. Oke, ini langsung siapin aja lagunya, karena dari teman berdua banyak yang mau request lagunya Nabila Takiyah, teman berdua ya, yang berjudul Cegil. Ini buat semuanya aja pagi hari ini yang mau dengerin lagunya Nabila Takiyah berjudul Cegil. Mudah-mudahan moodnya makin bagus dan makin semangat aja kerjanya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Lanjut lagi teman Pro 2 yang udah gabungan di Instagram ya, ngomong soal diet versi teman Pro 2 itu kayak gimana sih. Kalau tadi udah jangan bacain, lanjut lagi ada Kakak Laila yang udah bergabung. Kalau dari versi Kak Laila itu adalah kurangin yang manis-manis, terus abis gitu jaga pola makan, jangan begadang bang. Kalau begadang itu biasanya justru memacu pingin ngejajan gitu, pingin makan gitu rasanya teman Pro 2. Apalagi ngelihat apa namanya reels di Instagram, TikTok gitu kan, itu kayak makan-makan gitu aja bawaannya teman Pro 2. Jadi pengen gitu tiba-tiba udah ke dapur gitu teman Pro 2. Jadi ya jangan begadang deh kalau kata Kak Laila. Sekalian juga bang mau request lagunya Isyana Saraswati yang Menarilah Dengan Jiwa. Oke, udah nyemasukin di playlist ya, Menarilah Dengan Jiwamu. Ini buat teman berdua juga, semuanya yang pada pengen denger lagu ini, ini nanti bakal puterin. Ada Kak Nela juga katanya olahraga yang konsisten, ini sama ya kayak Kak Ila atau Kak Ina tadi ya, yang konsisten. Soalnya percuma gitu teman berdua kalau tiba-tiba sehari dua, sekali dua kali terus itu berhenti ya, jadinya FOMO dong ya kan. Request lagunya Niki Mawarni, Pangeran Datang. Oke, setelah lagu dari Isyana jangan bakal puterin. Ya udah, karena masih ada waktu teman berdua sampai jam 10, yang mau gabung langsung aja gabungan ya. Jam bakal tungguin di WhatsApp boleh kalau misalnya mau gabung di situ 08198000952 atau di Instagram @pro2 dari SBY.

0: apa-apa mahal, apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.

Tepat per 2 udah jam 10. Itu artinya Spada nemenin kamu sampai sini aja ya, karena bentar lagi di jam 10 kita bakal geser ke santai siang. Di teman sama-sama ditungguin aja. Ya jelas dia mau ngucapin thanks buat yang udah gabungan di Spada dari jam 5 tadi sampai jam 10 yang kurang 6 menit lagi nih teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kecamu. Pro 2 FM. 3, 2, 1. Saatnya info Pro 2.

0: Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin menjuarai Thailand Open 2026 di Bangkok, dan mereka mengalahkan pasangan India Satwi Sairaj Rachrin Reddy dan juga Chirag Shetty dengan skor 2-1, 12, 25, 23. Daniel Martin bersyukur atas gelar juara yang diraih bersama Leo, dan dirinya menyambut kemenangan itu berkat dukungan banyak pihak selama turnamen berlangsung. Harga emas di laman Sahabat Pegadaian pada Senin 18 Mei 2026 pagi menunjukkan harga untuk UBS Antam dan juga Galeri 24 sontak tidak bergerak, dengan masing-masing berada di angka 2.793.000, 2.866.000, dan 2.764.000 per gram. Harga tersebut merupakan harga yang sama seperti yang tertera di laman Sahabat Pegadaian pada hari Minggu 17 Mei 2026 kemarin. Untuk Galeri 24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1000 gram atau 1 kg. Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram. Laman perdua Amerika Serikat mengajukan syarat utama untuk mencapai kesepakatan dengan Iran atas konflik yang semakin meningkat hingga saat ini di kawasan Timur Tengah, mulai dari perizinan atau pengizinan satu fasilitas nuklir untuk beroperasi hingga transfer 400 kg uranium. Sementara dari laporan kantor berita Anadolu, 4 syarat lain yang diajukan Washington yakni menolak membayar semua kompensasi atau ganti rugi, menuntut transfer 400 kg uranium Iran ke Amerika Serikat. Demikian Info Pro 2.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist barengan aku Mas Hadi di sini. Langsung aja kita coba bacain dari WhatsApp. Ada Aditya katanya minta diputerin lagunya Petra Sihombing dengan 80 km per hash teman Pro 2. Langsung aja disiapin buat kamu semuanya. Dan ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain Jazzy karena ini lagi di jalan. Minta lagunya Mahal Ini dengan Sial. Apa hubungannya, Jess? Tapi enggak apa-apa. Kita puterin aja buat kamu semuanya. So di sini aja teman berdua, habis ini aku bakal bacain lagi, bakal puterin lagi masih di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM.

Human Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Are suruh koyo karo Pro 2R.

Kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

Ada Mahli nih dengan Sial, aku puterin buat kamu semuanya. Terima kasih banyak teman berdua. Jenanya ini banyak banget, harus aku bacain satu-satu buat kamu semuanya. Ya, masih dari WhatsApp ada halo santai siang. Ini Mas Teo dari Magelang, mau request lagunya Asma Liberasi dari Sugi Burnian. Langsung aja disiapin, thank you so much teman berdua. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain masih di WhatsApp teman berdua. Selamat siang Min, saya Carmelita, izin request Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Langsung aja disiapin juga buat kamu semuanya. Dan ini masih panjang teman berdua. Kalau misalkan kamu pengen requestan di Produ Hitlist, gampang banget di WhatsApp aja di 0819896952 atau di Instagram di @produ_rrisby. Line telepon juga masih aku buka di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital. Oke, selanjutnya teman berdua dari Robi pengen diputerin lagunya BCL dengan Harta Berharga. Langsung aja di recap-recap teman berdua. Dan habis ini aku bakal bacain Instagram. Jadi kalau misalkan kamu belum joinan, masih aku tungguin. Dan lagu pertama yang harus aku puterin buat kamu semuanya ada Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur.

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Produ Itlis masih nemenin kamu, masih barengan Mas Hadi di sini. Coba kita geser di Instagram setelah WhatsApp tadi, teman berdua. Ada siapa di sini? Supina 1185 katanya minta diputerin lagunya Kehlani dengan Folded. Langsung aja disiapin buat kamu. Thank you so much. Ada Zatia Vinovic juga di sini minta Liodra dengan Pura-pura. Langsung aja diputerin buat kamu. Thank you. Kita coba sapa-sapa teman berdua yang ada di TikTok. Ada Roman Boncos. Wah, Boncos tuh identik dengan mancing tapi gak dapet, alias boncos temen berdua. Rugi pakan, rugi waktu, rugi semuanya, rugi sunscreen, pokoknya banyak ruginya temen berdua. Ya udah deh, kamu yang lagi stay tune di TikTok bisa joinan di situ juga. Lagu favorit kamu di TikToknya kita di Produar SBY. Terus coba kita bacain lagi di Instagram. Ada Arumi underscore Keshwari dengan Charlie Putnya Change, udah aku siapin juga buat kamu. Dan buat teman berdua lainnya yang belum joinan nih, masih aku tungguin banget sampai nanti jam 12 siang di Produar Hitlist tentunya.

itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Coba kita geser lagi di Instagram, di WhatsApp teman bro 2. Ada siapa ini? Ada Dito katanya minta diputerin lagunya Mas Do dengan Pujaanku. Langsung aja diputerin buat kamu semuanya. Tapi Adi, ada Anggi Carvalho dulu dengan Remok Aku. Puterin buat kamu semuanya. Enjoy.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong cowok. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Iso yo aku, Bapak Sare kulo siram.

Produa Hitlist teman berdua, dan coba kita baca-bacain lagi teman berdua yang masih stay tune di live TikToknya kita. Ini ada Leticia Adelva, Adeva maksudnya, minta dibuterin lagunya Picikota dengan Bahagia Lagi. Oke, udah disiapin terus Julia Cantik. Wow, minta lagunya Tiara Andini dengan Tanpa Cinta. Ya udah disiapin juga buat kamu. Thank you so much. Terus ada siapa lagi? Coba kita bacain di Instagram. Udah pada masuk lagi. Ada Puspita Puspitonda katanya minta dibuterin Cegilnya Nabila Takia. Oke, diturutin juga ini In Blue One, katanya minta Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadif Bahasa Lama. Ya udah deh, lagu pertama kolaborasi mantep antara Yovie Widianto dan Tiara Andini dengan Tanpa Cinta.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke teman berdua, sepertinya berdua hitlist sampai sini dulu nemenin kamu. Dan habis ini bakal ada muda kreatif dengan entrepreneur-entrepreneur muda pilihan teman berdua yang bakal ngasih edukasi dan seru-seruan di jam 12 siang nanti sampai jam 1. Kira-kira ada siapa dan gimana keseruannya? So keep stay tune. Lagu terakhir Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah Special.

0: dengerin Muda Kreatif di Pro2 FM.
1: Masih di 95,2 Pro2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Muda Kreatif balik lagi nemenin kamu setelah beberapa lama, teman Pro2. Kita langsung datengin biar beban aja di depan. Owner salah satu bakmi terbaik di Surabaya.
2: Amin.
1: Asoy. Ada Haris Chris
2: Kistri
1: Putra.
2: Ya.
1: Dia adalah owner dari Bakmi Damai. Selamat siang, Mas.
2: Selamat siang,
1: Haris.
2: Mas.
1: Ya. gimana kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, jualan buka sekarang?
2: Buka.
1: Sana lah.
2: Kita enggak ada libur.
1: Oh, enggak ada libur.
2: Setiap hari buka kecuali tutup.
1: Gitu. Iya, kayak warung Madura ya.
2: Warung Madura.
1: Enggak ada tutupnya.
2: Kiamat kurang setengah jam.
1: Iya. Mas, ini Bakmi Damai ini awalnya dikenal masyarakat tuh di tahun berapa sih, Mas?
2: Sebenarnya Bakmi Damai ini belum lama sih.
1: Belum lama. Ya,
2: jadi kita baru setahun ini. Bulan baru April setahun. Kemarin baru setahun, ya. Alhamdulillah. Jadi kita pemain baru,
1: newbie. Enggak, di Instagramnya rame. Jangan kayak gitu.
2: Kan namanya orang jualan. Kalau
1: iya.
2: Sepi enggak usah diposting dong.
1: Benar.
2: Yang ramenya aja dong.
1: Benar. Berarti ini usaha yang ya setahun yang lalu, ya belum lama banget ya, Mas ya?
2: Belum
1: lama banget. Dan emang dari sebelum-sebelumnya, sebelum si Bakmi Damai ini tercipta, apakah Mas Haris ini berentrepreneur atau baru kali ini?
2: Saya kebetulan sudah jalan bisnis usaha sendiri udah 12 tahun ya.
1: Hei.
2: Jadi Bakmi Damai ini
1: bagian
2: dari perjalanan saya. Dari jatuh bangunnya saya.
1: Oke, benar. Tapi sebelum-sebelumnya emang di F&B atau di lain?
2: Kalau F&B pernah juga,
1: nah.
2: F&B pernah, terus tapi yang agak lumayan lama ini di jasa sih. Aku sebelumnya tukang las malah.
1: Tukang las, pager-pager paham.
2: Betul. Jadi memang gitu, jadi konstruksi baja aku sebelumnya.
1: Oh gitu,
2: itu.
1: Jadi awalnya emang benar-benar jasa ya?
2: Jasa.
1: Itu
2: jasa.
1: Yang paling settle, Mas ya?
2: Enggak settle juga, sekarang udah hancur. Jadi itu ceritanya. Kalau mau tahu dengan berdirinya Bakmi Damai itu sebenarnya unik ceritanya.
1: Gimana?
2: Jadi sebelumnya kan aku kerja di bidang konstruksi baja berat itu tadi. Waktu COVID, pandemi kemarin itu hancur aku. Jadi banyak tagihan yang gak keluar. Habis itu kerjaan juga gak ada. Itu tahun 2021 aku
1: berat.
2: Habis-habisan tuh suran banyak, kerjaan gak ada ya kan. Akhirnya kejual-jual semua dengan sisa uang yang aku punya. Aku mau cari cara, mau jualan apa, orang jualan gak boleh waktu pandemi.
1: Iya,
2: kan
1: susah
2: juga kan. Akhirnya aku nyari jalan keluar, aku pengen kerja di luar negeri.
1: Jadi, nyari sedikit gampangnya ya.
2: Sedikit gampangnya kerja enteng bayaran gede
1: iya,
2: lah.
1: Iya benar.
2: Jadi kebetulan ada teman aku di Amerika itu, dia sama welder, tukang las.
1: Tukang las.
2: Telepon lah aku, sini aja ngelas di sini sebulan 100 juta. Oh iya ta.
1: Kegoda dong.
2: Kegoda. Itu udah pamit ibu, pamit istri, pamit anak. Aku ke Amerika cari duit. Nanti kalau udah lumayan pulang aku.
1: Gitu. Oh. Terus?
2: Nah, terus singkat cerita, aku mau ngajuin visa itu kan pasporku masih kosong.
1: Ya.
2: Jadi aku ini dipenuhin dulu, kalau kata temen yang udah pernah kesana kan ya, udah pernah ngajuin visa diterima, dipenuhin dulu paspornya biar nggak kosong-kosong banget.
1: Benar-benar.
2: Jalanlah aku sama istri ke Malaysia, terus ke Thailand, ke Singapura. Nah, dapet ide Bakmi Damai itu waktu aku makan di Singapura.
1: Oh gitu. Jadi awalnya tuh emang niatan buat ke luar negeri buat menuhin si visa ini biar nggak kelihatan kosong-kosong banget.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Betul.
1: Terus habis itu pas di Singapura makan bakmi.
2: Iya, itu aku terinspirasi. Jadi dia waktu itu jual bakmi sama Hainan, terus ayamnya digantung-gantung gitu.
1: Oh gitu.
2: Itu aku ngambil dari sana. Terus makanya potongan ayam-ayamku itu juga ngambil inspirasi dari nasi Hainan juga gede-gede gitu.
1: Oh gitu. Tapi inget gak modal pertama? Ini kan lagi pas waktu itu ceritanya lagi susah banget tuh, lagi jatuh banget. Inget gak modal pertama, maksudnya ini taruhan terakhir deh gitu, berapa?
2: 15 juta.
1: Wah.
2: 15 juta
1: terakhir.
2: Itu duit tak siapin buat beli tiket pesawat.
1: Sebenarnya.
2: Sebenarnya.
1: Buat ke si Amerika itu.
2: Iya, jadi waktu aku pulang dari ketiga negara ini, pulang ngajukanlah visa Amerika dan ditolak.
1: Dan ditolak.
2: Itulah kenapa sisa uang ini buat apa ya? Itu mulainya. Buat apa ya? Akhirnya, wah, yang di Singapura kemarin keren nih, belum ada di Surabaya.
1: Oh iya, iya.
2: Itu di situ.
1: Akhirnya ya udah gitu, memberanikan diri untuk usaha makanan.
2: Memberanikan diri, aku cari waktu itu di Facebook rombong bekas.
1: Oh gitu-gitu.
2: Ya, terus kompor-kompor yang ada di rumah tak pakai, panci-panci apa segala macam tak pakai. Akhirnya dengan modal yang sangat minim, aku cari tempat yang sekiranya murah buat cek ombak, karena ini belum familiar bakmi karet di Surabaya. Ya kan, bakmi karet dan ayam kampung belum familiar di Surabaya. Dan jelasnya untuk ayam kampung gak bisa dong jual murah 10 ribuan
1: kayak. Oh iya benar.
2: Nah, jadi di situ aku punya inisiatif cari tempat dulu buat cek ombak yang murah. Jadi aku nyewa di tempat di depannya warkop di daerah UPN itu agak masuk. Itu aku sewa 700 ribu per bulan.
1: Oke.
2: Langsung tak bayar 3 bulan. Habis itu aku sadar ini tempat bukan di pinggir jalan.
1: Maksudnya jadi, masuk.
2: Masuk, nah. Iya. Jadi dan barangku barang baru. Gimana orang mau tahu? Akhirnya dari situ aku main sosmed.
1: Oh, konten-konten.
2: Nah, konten.
1: Oke.
2: Okay. Konten, terus ya awal-awal ya masih sepi apa segala macem. Terus ya tak konsistenin aja, konsistenin. Satu video meledak FYP.
1: Ada tuh.
2: Ada, ya, satu video meledak.
1: Pasti tagline-nya hidden gem.
2: Enggak sih.
1: enggak.
2: Justru enggak, kalau enggak, TikTok ya. Aku juga enggak tahu
1: sih algoritma gimana.
2: Kadang video-video yang udah tak ambil bagus-bagus tambah enggak naik.
1: Itu. Ya kan? Kadang-kadang kita tuh kalau misalkan ngonten di TikTok, video yang enggak niat itu yang paling
2: betul,
1: naik.
2: Betul, betul.
1: Iya, iya, iya.
2: Waktu itu aku video cuman bikin mie, masak mie.
1: Bikin mie aja gitu.
2: Iya, gitu. Terus viewernya lumayan. Nah, mulai dari situ banyak lah mulai pelanggan-pelanggan datang dari jauh. Nah, terus seiring waktu jalan ternyata di luar ekspektasiku juga pelanggan-pelanggannya kok lebih ke menengah.
1: Oh, gitu.
2: Lebih ke menengah.
1: Jadi, setelah sortir-sortir segala macam
2: iya,
1: itu ya.
2: Jadinya ya mungkin karena harganya enggak bisa kayak mie ayam pada umumnya kan ya.
1: Iya, karena ayam kampung ya.
2: Terus yang datang ini ada agak menengah. Dan banyak komplain dari situ.
1: Oh.
2: Komplain ya tempat, karena aku
1: parkir.
2: Di warkop.
1: Iya,
2: enggak di warkop ya? Campur dangdutan, rokok, apa segala macam, enggak nyaman, apalagi yang bawa anak.
1: Benar. Ya
2: kan? Nah,
1: rata-rata take away zaman dulu enggak?
2: Betul.
1: Take away ya.
2: Jadi banyak itu orang datang, "Mas, aku makan di mobil aja."
1: Okay.
2: Gitu. Oh, "Mas, gitu. Aku bungkus aja," gitu, karena ngelihat tempatnya warkop.
1: Akhirnya putar otak lagi tuh.
2: Putar otak lagi, tapi pertama sih betah-betahin malu lah. Betah-betahin malu
1: ya,
2: karena aku udah bayar 3 bulan
1: nih. Kita selesain dulu nih 3 bulan dulu. Habis itu kita pikir lagi gitu.
2: Pikir lagi, betul lah. Aku mulai dari situ, kita cari-cari tempat. Tapi gak mau tak hilangkan konsep yang kaki limanya gitu. Jadi menu-menu saya ini kan semacam kayak
1: Street food.
2: Nah, jadi kayak apa namanya, kopitiam tanpa minumannya ya. Kopitiam tapi tak turunin kelas ke street food.
1: Oh gitu.
2: Jadi karena masalah budget untuk sewa tempat yang besar mahal, terus aku memang gimana caranya ini aku jual di street food tapi kualitasnya kayak restoran gitu. Akhirnya aku nyewa tempat lagi setelah jalan 3 bulan itu, ada rumah kosong.
1: Oke,
2: okay. Nah, cariin pemiliknya siapa ini gitu. Cariin, terus habis itu aku tanya-tanya. Ternyata masih mahal juga biar berumah gak kerawat.
1: Ya yang karena di pinggir jalan
2: ya,
1: kan.
2: Yang dirungkut sekarang ini. Akhirnya saya sewa terasnya aja deh.
1: Oke, okay, gitu. Bisa.
2: Bisa untungnya.
1: Oh, jadi itu sebenarnya pengennya tuh sewa serumah-rumahnya.
2: Pengennya.
1: Biar bisa maksudnya pelanggannya dikasih
2: seluas.
1: Oh, iya, luas-luas. Tapi harganya yang tidak mendukung gitu ya pada waktu itu, jadinya ya udah terasnya aja gitu. Ya. tapi ngomongin soal resep dan segala macam, siapa yang mendominasi, istri kah atau
2: enggak? Istri, kalau istri malah enggak pernah ikut-ikut masalah ini sih. Jadi dia selalu support tapi enggak pernah ikut ke dalam bisnis ini. Jadi aku ada ajak teman juga waktu itu, ajak teman buat waktu R&D, kita R&D di rumah, lihat YouTube kebanyakan.
1: Wah, dari YouTube.
2: Dari YouTube.
1: Maksudnya gampangnya tutorial membuat mie ini gitu atau kayak gitu.
2: Jadi aku cari caranya bikin gyoza gimana, caranya bikin mie apa, bumbu-bumbunya mie ini gimana, terus habis itu caranya bikin kaldu itu gimana. Nah dari situ aku pakai beberapa referensi di YouTube dan tak tambahin pakai tak ganti yang bumbu-bumbunya yang dari YouTube ini, tak ganti yang premium.
1: Oh nah, gitu.
2: Jadi ya mix-mixin aja.
1: Tapi ngulik-ngulik kayak gitu berapa lama?
2: Bulan puasa 2024.
1: Gak mungkin siang-siang sebulan dong.
2: Enggak
1: siang kan?
2: Enggak
1: apa-apa. Ya enggak apa-apa, sebenarnya enggak apa-apa juga sih kalau misalkan.
2: Enggak kan puasa.
1: Iya benar.
2: Bulan puasa sebulan full itu.
1: Berarti full ngulik nyari si menu ini.
2: Iya. Jadi aku itu aku masih ingat rasane, ya kan? Eling rasane lupa raine.
1: Aduh, sing ngono kan lali jenenge eling rasane
2: nang trek-trek ya.
1: Iya.
2: Terus. Nah, itu aku itu ingat rasanya, jadi ya udah tinggal aku tahu rasanya kayak gini, kurang. Makanya butuh waktu sampai sebulan itu.
1: Setelah sebulan akhirnya tercipta berapa menu dari kulikan itu tadi?
2: Sampai hari ini ya, dari aku buka sampai hari ini aku belum ada tambahan apa-apa ya, menu itu semua.
1: Apa aja menunya kalau boleh tahu?
2: Jadi kita untuk mie-nya ada dua macam. Ada bakmi itu mie-nya bulat, pipi sama yamin mie-nya pipi. Dominannya biasanya manis kalau yang yamin. Nah, terus kaldunya jadi satu. Nah, menu utama kita sih dua itu, cuman ada yang spesial, ada yang biasa. Kalau yang spesial itu kan ada tambahan bakso dan wonton.
1: Oh gitu.
2: Nah, terus untuk perdimsaman, side dish ini ada gyoza, ada wonton kuah, ada siomay ayam, ada gohyong, ada pangsit goreng. Sudah sih gitu.
1: Itu kulikan yang emang dari awal?
2: Dari awal.
1: Oh.
2: Dari awal sampai sekarang belum nambah menu aku.
1: Belum nambah menu. Emang sengaja ya udah otentiknya ini, ya udah ini aja, atau kayak masih belum kepikiran
2: untuk nambah menu maksudnya. Sebenarnya sudah ada. Aku juga sering-sering R&D juga kan. Ini buat tambahan menu besok, ini buat tambahan menu besok. Cuman ya masih rame, ngapain ditambahin? Oh, ya,
1: masih rame, bro. Ada di situ masih rame. Jadi kayaknya ya udah fine aja ini dulu ya.
2: Kan buat peluru kalau tadi sepi ini gitu. Kalau kita keluarin sekarang, besok kita enggak punya siapa.
1: Iya, benar, gitu. Benar. Tapi ngomongin soal ini ya, si bisnisnya. Apa sih faktor paling penting agar sebuah usaha makanan bisa bertahan lama?
2: Konsisten,
1: ya,
2: jaga kualitas. Itu sih
1: konsisten dan jaga kualitas. Ya. Biasanya penyakitnya adalah nggak konsisten. Nah, tipsnya gimana supaya konsisten?
2: Balik lagi ke manusianya, SDM sih. Yang paling sulit dari dulu sampai sekarang aku 12 tahun bisnis itu, SDM paling susah. Paling susah ngatur itu. Jadinya gimana caranya bikin SOP yang jelas lah.
1: Oke. Dan ini juga tricky ya, kalau misalkan kita kerja bareng sama orang kan, yang otomatis kita harus mensinkronkan beberapa kepala jadi satu suara, itu tuh gimana betul, caranya?
2: Betul, jadi kalau saya sih lebih ke arah jadi leadershipnya yang bagus aja. Jadi ada batasan-batasan tapi gak terlalu jauh juga.
1: Gimana
2: sama
1: tuh?
2: Sama partner kerja ini, sama tim ini. Jadi ada kan yang terlalu supel, jadi kurang ajar kan.
1: Gitu.
2: Aku enggak batasin. Jadi aku sekarang udah nge-hire istilahnya supervisor lah ya. Supervisor. Jadi aku enggak pernah langsung berurusan sama anak-anak.
1: Oh, ada orang tengah ini.
2: Iya, aku enggak selalu berurusan langsung sama anak-anak, tapi di momen-momen tertentu anak-anak sering tak ajak makan.
1: Oh gitu. Jadi enggak terlalu deket sampai kurang ajar, betul. Tapi enggak terlalu jauh banget
2: terlalu
1: gitu.
2: Jauh banget juga. Oh.
1: Bahayanya kalau terlalu deket kayak gitu ya. Maksudnya
2: ngelunjak,
1: kurang ajar. Terus kalau
2: terlalu jauh jadinya kita enggak bisa ngonek.
1: Benar.
2: Maunya kayak gini, kamu enggak mudeng-mudeng.
1: Iya.
2: Itu koneksi harus ada.
1: Oh benar.
2: Antara pemimpin sama timnya ini.
1: Oh gitu. Tapi keuntungan ada penengah ini, supervisor ini, ya apa menurut kamu?
2: Yang satu aku lebih santai.
1: Ya benar. Yang nomor satu dia lebih gak ngapa-ngapain.
2: Terus yang kedua bantuin mikir.
1: Oh gitu.
2: Bantuin mikir.
1: Iya.
2: Terus terang ya, kalau sebagai perintis kayak saya gini ya. Mungkin nanti kalau udah di atas, mudah-mudahan gak gitu ya. Gak punya teman mas, beneran.
1: Oh gitu. Kenapa?
2: Gak ngerti ya, jadi kita mau cerita itu kayak gak ada yang nyambung aja.
1: Oh gitu.
2: Uh-uh.
1: Entah mereka yang ngejauh atau
2: Gak ngejauh. Cuman aku Jadinya skeptis sendiri kalau mau cerita gitu ya. Ngerti gak sih?
1: Iya, ada gitunya.
2: Iya.
1: Oh, iya, iya, iya. Sebelum sukses emang bridgingnya kayak gitu ya, temennya dikit.
2: Kebanyakan kayak gitu sih.
1: Iya, iya, iya. Tapi di perjalanan Bakmi Damai sampai sekarang ya, selama setahun, ini udah kamu udah apa ya? Udah mengakui bahwa ini usaha bakal long nih, bakal panjang gitu.
2: Kalau saya optimis, iya. Dari awal pun saya udah punya beberapa planning-planning dan strategi-strategi juga untuk developmentnya, untuk kedepannya gimana. Saya udah pikirin itu. Terus untuk menu juga saya udah pikirin dari awal. Aku mau jualan menu yang long last.
1: Ini
2: kan long last, Mas.
1: Benar.
2: Kayak contoh, sorry, kayak yang viral-viral itu kan cepet hilang kayak es kapal Milo.
1: Iya, terus. Kan? Terus, SS yang keluar cuma sebulan doang.
2: Nah, kayak gitu-gitu. Makanya aku mikir itu, aku mau jualan makanan masuk di F&B tapi yang long last. Jadi yang biasa-biasa aja, mbok nasi pecel, mbok apa ya, ketemunya bakmi.
1: Oh gitu. Tapi gitu. Ada enggak referensi dari kamu selain bakmi ya?
2: Ya.
1: Maksudnya makanan-makanan yang kalau misalkan kita bikin usaha itu tuh long last banget dan ya udah orang-orang bakal makan itu mulu gitu.
2: Makanan yang dari bapak ibumu makan sampai kamu makan sekarang.
1: Oh itu. Iya juga ya.
2: Iya. Dari kakek nenekmu bahkan. Kan contoh rawon.
1: Iya, rawon,
2: soto.
1: Soto.
2: Banyak Mas kayak gitu-gitu itu long last. Cuman kan sekarang PR-nya untuk anak-anak muda naikin kelasnya.
1: Iya.
2: Ya kan?
1: Iya. Contoh aja kita ngambil yang udah besar ya, pagi sore dia kan nasi padang. Betul. Tapi apa flexi hike gitu ya. Iya. Soto mungkin cahar segala macam gitu ya.
2: Cahar itu aku ngikutin dia dari nyambung rombong, nyurung rombong.
1: Oh iya?
2: Iya, di lampu merah. Aku delagaran situ dari dia nyurung
1: rombong. Berarti dia konsistennya banget ya.
2: Banyak sih sebenarnya kalau mau peluang-peluang itu cari aja jajanan-jajanan SD, jajanan-jajanan apa yang kamu dulu suka, terus anak sekarang masih suka, naikin aja kelasnya. Oh, gitu. Jual di mall. Ya, jual di mall atau main game TikTok.
1: Oh, PO-PO gitu ya.
2: Iya, boleh.
1: Oh, itu tuh lebih menjanjikan ya. Kalau misalkan
2: lebih potensial.
1: Kalau
2: menjanjikan, sih aku enggak ngerti ya. Itu tergantung orangnya dan kalau orangnya memang nggak pintar, modalnya banyak, itu bisa masuk akal.
1: Ya kan? Modal banyak sih penunjang.
2: Iya, itu dua cara cepat itu. Kalau orangnya harus pintar, kalau orang nggak pintar, modalmu harus banyak.
1: Iya. Gitu. Kalau misalkan modalnya dikit, harus pintar.
2: Harus
1: gitu.
2: Pintar.
1: Pilih salah satu gitu ya.
2: Betul.
1: Ya udah tahun berdua. Abis ini kita balik lagi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, silahkan banget di WhatsApp kita di 081-98-952 atau di Instagram di @pro2rrisby di DM aja. Lewat telepon misalkan pengen langsung dijawab sama Haris di 031-534-2353 atau di aplikasi RRI Digital.

0: ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: Muda Kreatif tahun 2022 barengan Haris sang owner Bakmi Damai. Tadi kita udah ngebedah dari awal perjalanan si Haris ini dalam usaha Bakmi Damai. Tapi ngomongin soal ngejaga konsisten, tadi kan kita udah bahas gitu ya. Pokoknya dari SDM-nya segala macem gitu, Riz ya. Tapi ngomongin dalam perjalanan bisnis kamu, pernah nggak ngalamin titik ingin nyerah? Maksudnya kan kamu kan berapa tahun tadi?
1: 12
0: tahun berwirausaha gitu. Titik terendahnya di tahun berapa, Riz?
1: Covid.
0: Iya.
1: Covid.
0: Kayaknya semua orang, Riz ya.
1: 2021. Gitu. Itu benar-benar nggak terduga gitu loh. Jadinya kita itu sebelumnya jalan sudah beberapa tahun jalan usahanya. Terus habis itu siapa sih yang bisa menduga besok itu Covid? Nah, masalahnya yang paling aman waktu Covid itu yang enggak punya utang.
0: Ya. Nganggur masih enjoy ketika
1: enjoy
0: enggak punya utang ya.
1: Bisa ngutang beras di warung Madura masih bisa. Nah, yeah. yang paling aman itu enggak punya utang. Jadi kalau orang punya angsuran waktu Covid,
0: wah selesai.
1: Sedangkan dia enggak bisa kerja, bayar angsurannya pakai apa?
0: Selesai.
1: Akhirnya jual aset.
0: Oh iya. Apalagi nih kita itu kan Covid kan kita enggak ada yang tahu.
1: Enggak ada yang tahu.
0: Benar-benar ya udah besok Covid, ya udah sekarang tuh udah langsung ditentuin besok lockdown gitu. Iya kan? Dan pas waktu itu kondisi kamu masih dunia permebelan atau
1: enggak, konstruksi
0: ya, dunia konstruksi segala macam. Itu masih di tahap settle atau udah kayak mau bangkrut gitu pas waktu itu?
1: Bangkrut, udah enggak mau lagi. Bangkrut. Jadi waktu itu ya salahnya itu tadilah untuk pembelajaran juga, kalau bisa mau usaha kalau pengen ngembangin dari hasil aja, enggak usah dari utang. Gitu. Kalau aku kan ambil pinjaman kayak gitu, terus semampunya aja dulu. Kalau mau expand, tunggu hasil dari usaha kamu.
0: Iya, benar.
1: Itu lebih bagus.
0: Tapi dulu kamu gimana?
1: Ya itu kebanyakan angsuran dulu tuh.
0: Ambil ngerasa kayak ini fasilitas sebenarnya
1: bisa aku bayarnya.
0: Iya. Gitu.
1: Usahaku bakal bayarin sendiri.
0: Oh gitu.
1: Itu yang dipikir dulu.
0: Sedangkan kita nggak tahu takdir kedepannya ya.
1: Nggak tahu, betul.
0: Ternyata Covid.
1: Ternyata Covid. Akhirnya tak pikir awal-awal Covid itu oke lah paling cuma sebulan, kan. Terus solusinya bayar angsuran pakai apa?
0: Gesek kartu kredit.
1: Gesek kredit. Lo kok bulan kedua belum selesai?
0: Gesek lagi kita.
1: Kok bulan tiga belum selesai? Gesek lagi. Akhirnya numpuk. Wis nyerah, Mas. Jual rumah.
0: Wah,
1: tapi mobil.
0: Tapi enggak usah nyebutin berapa nominalnya. Kita sebut digitnya aja. 2 digit terakhir paling banyak paling hancur lah
1: lebih
0: 3
1: ya.
0: Wah gila,
1: segitu.
0: Berarti aset yang kejual mobil
1: sama rumah.
0: Itu
1: sama Vespa, Mas. Vespa aku dulu ada banyak mas
0: beneran. Jual hobi demi menyambung hidup ya.
1: Iya beneran, aku punya 7 Vespa dulu.
0: 7 Vespa
1: klasik lah ya.
0: Iya akhirnya aset kejual dan itu cukup pressure ya?
1: Oh, sangat.
0: Itu kamu bangkitnya gimana?
1: Ya itu tadi
0: Singapura itu.
1: Jadi kan sudah putus asa, artinya aku di sini wis kaes kanok duwe
0: Indonesia. Iya benar.
1: Wis kanok duwe wis aku tak golek kerjaan nang negara liya.
0: Andai mas-mas ini tidak ke Singapura, misalkan memutuskan untuk ke Bangladesh gitu, tidak akan ada Bakmi Damai.
1: Aku bakalan jual panipuri. Iya.
0: Dia bakal jual roti canai tuh. Apa sih makanan yang dikasih, apa sih kayak kentang gini dikasih kuah?
1: Ya canai kasih kari.
0: Iya. Dia bakal jual itu tuh. Dua. Iya. Dan akhirnya bangkit dikit demi sedikit segala macam. 15 juta pertama itu.
1: 15 juta.
0: Dan sampai sekarang gitu tahun 2022. Kamu setuju enggak sih Haris ketika usaha tuh kesuksesan sebuah usaha itu kita harus jatuh dulu.
1: Pasti dan ya? Gak cuma sekali.
0: Oh iya.
1: Gak cuma sekali. Jadi aku belajar dari orang-orang yang sudah selesailah sama
0: iya,
1: kebanyakan
0: prosesnya gitu. Ah,
1: sama prosesnya. Kan kebanyakan tuh orang tua, enggak ada anak mudanya, teman-teman gue. Ah, gitu. Ah, ah. Anak mudanya kayak gitu tuh bola aku sampai sekarang masih skeptis. Nah, kalau yang sama orang tua-tua gitu, dari cerita-ceritanya enggak satu dua kali, Mas. Oh. Berkali-kali. Cuman mentalnya terbentuk itu ya dari jatuh bolak-balik itu. Benar. Katanya siapa? Su Hoki ya. Terbentur.
0: Iya. Tapi mereka kayak apa ya, emang jiwa-jiwa pembisnis kali ya. Maksudnya rugi berapa miliar apa segala macam, tapi masih oke aja, masih cari opsi aja buat usaha lain gitu. Mm-hmm. Oh gitu. Dan itu gimana sih? Kan kita tahu mental-mental Gen Z sekarang kan tidak seterbentur mental-mental anak-anak milenial, anak-anak di atasnya segala macam gitu. Kita relatif apa ya, bahasa halusnya lembek, nggak halus itu. Ada tips nggak untuk Gen Z, Gen Z yang lagi merintis usaha gitu, supaya tetap apa ya, paham dengan bahwa usaha ini ada jatuh bangunnya gitu, biar nggak kena mental gitu.
1: Untuk kalau buat Gen Z, Gen Z kayak gitu, aku rasa sih mereka punya keahlian lain.
0: Okay.
1: Keahlian lain, kayak contoh dia di IT, di teknologi lebih canggih biasanya.
0: Iya, benar. Ya kan?
1: Jadi untuk generasi-generasi Gen Z ini kebanyakan memang orang tuanya didikannya itu enggak semiliter milenial kayak saya dulu.
0: Benar.
1: Jadi memang dari awal dia dididiknya untuk akademik.
0: Iya, pokoknya gitu. Sekolah aja. Nanti sekolah yang tinggi, nanti kamu bekerja sesuai jurusan kamu gitu, segala macam gitu.
1: Jadi kalau untuk pengen punya mental kayak gitu, kalau ada keinginan apa, wis jalanono, enggak ketemu masalah, iku dididik sendiri.
0: Iya, dididik diri sendiri ya.
1: Dididik sendiri.
0: Dididik semesta gitu ya.
1: Pengalaman adalah guru terbaik.
0: Oi, quotesmu lu Mas pasti.
1: Soalnya pengalaman gue elek-elek, Mas.
0: Masa COVID. Ya. Berarti kalau misalkan si Gen Z ini pengen berentrepreneur, ya udah dicoba aja gitu.
1: Coba aja dulu.
0: Iya. Kadang-kadang ya udah mencoba akhirnya jatuh, ya udah kapok gitu atau kayak gimana. Nah, itu tuh dengan kita berani untuk memulai lagi itu, insya Allah pasti ada jalan ya.
1: Ada jalan, asal ada kemauan.
0: Iya. Selain itu, yang misalkan nih aku punya usaha terus jatuh, apa yang harus dirubah dari pembelajaran sebelumnya kalau menurut kamu?
1: Nah, sebenarnya kalau mau usaha atau bisnis itu ya, sebenarnya usaha apapun itu, jasa ataupun mau jual retail atau apa segala macam, polanya itu hampir sama.
0: Gimana?
1: Benang merahnya itu hampir sama. Jadi kalau misal kamu jatuh di satu bidang, misal aku ketipu ya kan.
0: Okay.
1: Aku ketipu. Nah, nanti di kamu bikin bisnis lain, kalau udah tahu caranya biar nggak ketipu, ya itu salah satu pelajarannya gitu loh. Salah satu pelajarannya nanti bakal ketemu lagi kalau kamu mulai dari nol lagi.
0: Oh gitu. Nah,
1: cuman kamu udah tahu caranya
0: lewat. Iya. Nah,
1: gitu. Kenapa makanya aku bilang orang-orang yang udah senior-seniorku, yang tempat mentor-mentorku, tempatku belajar itu lebih banyak gagalnya, tapi bukan dilihat gagalnya, bangkitnya ini.
0: Iya, benar.
1: Kuat enggak mentalmu gitu.
0: Tapi semakin banyak gagalnya, semakin gede enggak sih kalau misalkan udah pecah telur? Maksudnya kan dari versi kamu tadi kan ya udah polanya sama kan. Maksudnya ketika ditipu ya udah next buka lagi enggak akan ketipu lagi dong, karena udah tahu.
1: Yeah.
0: Semakin jatuhnya banyak, semakin banyak juga variatif masalahnya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Mungkin di situ ya.
1: Betul.
0: Jadi buka usaha tuh lebih tahu arahnya gimana, terus sistem-sistem yang kemarin-kemarin gagal tuh benerinnya gimana gitu enggak sih?
1: Betul. Jadi sama kayak gedein bisnis tuh kayak sama kayak gedein anak lah.
0: Iya.
1: Gedein anak lah. Kalau kita baru punya anak pertama ya kan, waktu umur berapa bulan, pas panas panik dong, karena dia belum bisa ngomong.
0: Oh, ya katanya,
1: ya kan. Akhirnya kita ke dokter.
0: Iya.
1: Nah, terus ini loh Pak, dibilangin kan kalau ada titik merahnya berarti DB. Nah, itu kan kita tahu. Nah, nanti kan ke depan-depannya ada sakit yang lain.
0: Iya, benar-benar.
1: Sampai dia punya imun yang kuat, sampai dia dewasa, sama sebenarnya kayak
0: gitu. Oh gitu. Jadi pertama kali ini anak kena DB ke rumah sakit, oh ini DB Pak, ada merah-merahnya. Next DB lagi, oh ada merah-merahnya DB.
1: Obatnya ini berarti.
0: Ya, kan gitu. Bam.
1: Nanti kalau sakit yang lain, misalnya Dok ini kok merah tapi bukan DP apa? Campak, beda merahnya.
0: Iya, iya.
1: Oh. Ada penyakit yang lain. Nah, itulah sama kayak gitu nanti masalah-masalahnya tuh ada aja terus sampai anak ini bahkan ya bahkan bisnis-bisnis raksasa juga masih ada masalahnya sendiri-sendiri sih.
0: Sebenarnya iya ya.
1: Sebenarnya iya, cuman mereka sudah ya karena mentalnya terbentuk tadi.
0: Karena settle juga gitu. Ya. Jadi kayaknya terlihat biasa saja gitu, biasa terlihat aja. tidak kenapa-napa gitu ya.
1: Sono anggaran nah, iki santai.
0: Oh, aman. Tapi kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan pembisnis pemula?
1: Ini sih apa? Terlalu cepat selebrasi.
0: Wah, itu dia ya.
1: Terlalu cepat selebrasi.
0: Itu tuh impact-nya apa?
1: Impact-nya ya jadinya kamu enggak siap kalau di depan ini masih ada keronjalan.
0: Oh iya, karena mungkin si pemilik usaha ini udah gembor-gembor apa.
1: Ya, ya.
0: Itu bahaya ya?
1: Bahaya, bahaya. Jadinya ya balik lagi dari tontonan-tontonan kita sekarang kan serba instan.
0: Benar.
1: Jadi yang di TikTok, di Instagram apa, selalu yang diperlihatkan ini gaya hidup orang yang udah sukses,
0: ya,
1: orang kaya. Tapi apalagi di masih usia muda-muda gitu
0: ya, ya.
1: Nah, sehingga banyak orang tergoda itu untuk mencari goalnya di usia muda. Nggak harus muda.
0: Nggak harus ya.
1: Nggak harus. Jadinya kita terinspirasi dari sana terus baru jualan 2 bulan viral misalnya, viral
0: ya.
1: Rame. Oh langsung nyicil mobil.
0: Wow, wow.
1: Kecepatan selebrasi.
0: Itu ya. Sebenarnya kalau ngomongin soal kecepatan selebrasi emang kontrol masing-masing gak sih?
1: Ya.
0: Yang ya udah itu sebuah achievement tapi kalau misalkan terlalu berlebihan juga ini ya.
1: Iya, itu sangat mengganggu ke depannya nanti.
0: Padahal si uang ini bisa di-spend untuk invest atau investasi buat usaha, iya, nambah-nambah
1: buat
0: cabang,
1: expand.
0: Iya. Iya. Tapi orang-orang lebih memilih untuk ya udahlah beli mobil dulu lah gitu. Sebenarnya nggak gitu ya?
1: Jadi orang-orang justru pengen ngeliatin biasanya kan di sosmednya baru pajang owner apa, terus habis itu oh udah bisa beli ini, udah bisa beli itu. Ya itu butuh validasi sih orang-orangnya.
0: Tapi kalau misalkan disuruh milih hal yang paling penting dalam usaha pemula ya, kira-kira mental yang kuat atau modal yang besar? Ini kita tadi bahas ya, mental yang kuat atau modal yang besar?
1: Mental sih, modal besar itu bisa habis.
0: Ya.
1: Bisa habis kalau dia nggak punya sistem yang benar.
0: Benar.
1: Bisnis itu dia bisa bakar duit terus dan ada limitnya ya. Kalau duit yang besar, modal yang besar tadi kalau nggak ada limitnya sih milih modal. Tapi mental itu penting.
0: Misalkan
1: pasti kan ada limitnya kan,
0: iya,
1: pasti ada limitnya.
0: Buka babmi, budgetnya 30 miliar misalnya, beli duit sih lah.
1: Beli duit.
0: Iya ya, mental kok lah. Gampang.
1: Aku beli sahamnya babi kayak MI. Melok jarum aku.
0: Melok jarum boleh. Iya ya. Tapi kita balik lagi di babmi babmi damai maksudnya ya teman berdua. Ini so far harga untuk makanannya paling murah berapa? Dan apa?
1: 22.000 sih kalau bakmi yang standarnya kita mulai dari 22.000. Yang termahalnya paling cuma 37.000 sih. Masih murah lah.
0: 37.000 udah dapat apa aja?
1: Itu ada bakmi karet, topping ayam kampung, terus ada isiannya itu sayur, terus ada bakso wonton.
0: Gitu. Oh, berarti lengkap ya?
1: Lengkap.
0: Terus side dish-nya apa aja?
1: Side dish banyak. Kita ada somai, gyoza, gohyeong, terus pangsit goreng. Itu semuanya kita homemade teman-teman.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita benar-benar pengen jaga kualitas, kita pengen beda dari yang lain. Semuanya full dari ayam, paha ayam nih ya, paha ayam yang cincang, simsam-simsamnya itu dalam 1 kilo aku cuman ngasih 1 sendok tepung.
0: Ui.
1: Buat perekat aja. Jadi kita memang pengen beda lah dari yang
0: anak lain. Sekarang ngomongnya rasanya ngayam banget ya.
1: Ngayam yang ngayam.
0: Ya. Tapi ini cukup tricky banget dalam sebuah usaha. Mungkin di usaha kamu di Bakmi Damai juga. Cara kan usaha kamu makanan ya?
1: Makanan.
0: Yang otomatis di situ ada orang makan dan kita langsung ke customer. Cara untuk supaya customer itu bisa nyaman makan di situ, balik lagi itu tuh gimana?
1: Pelayanan sih pastinya.
0: Ya.
1: Jadi untuk rasa yang konsisten dan pelayanan yang baik itu bakalan nggak usah kita suruh-suruh, mereka bakalan balik. Terus juga kita buka form aduan lah. Jadi aku di di semua sosmed itu kan, dan di packaging kita untuk orang takeaway tak kasih nomor HP. Jadi untuk yang mau komplain langsung ke situ.
2: Oke. Okay,
1: so. Dan aku SOP ke anak-anak, setiap ada orang komplain, entah kesalahanmu ataupun kesalahannya mereka, tawarin pertama ganti baru.
0: Oh gitu. Tapi so far sejauh ini yang dilakukan anak-anak gitu, apa ya, kesalahan-kesalahan yang ngebuat komplainan itu terjadi apa? Masalah apa?
1: Kalau kesalahan sih biasanya di salah dia mesen apa.
0: Oh gitu.
1: Biasanya anak baru, baru di training gitu.
0: Oh, nonton gitu, ada gitu.
1: Kan banyak yang nggak tahu kan anak-anak.
0: Iya iya.
1: Sengiki jenenge apa? Sengiki jenenge apa?
0: Kok pada tepunge yo.
1: Oh gitu. Bahasa-bahasanya kan nggak familiar.
0: Iya iya iya. Ya. Akhirnya mungkin itu ya. Soal ya. Pelayanan di sana udah mantep segala macam.
1: Ya.
0: Udah aman ya.
1: Aman.
0: Oke okay, oke. Okay. Sekarang udah dua cabang.
1: Dua.
0: Di mana?
1: Di Rungkut Asri Tengah nomor 7, di dekat SMA 17 itu, sama di Raya Darmo nomor 116 di seberangnya Taman Bungkul.
0: Oh gitu, di situ pada rame ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah rame. Ada sosial media enggak yang pengen di-share ke Taman 22, mungkin rumahnya yang dekat-dekat Rungkut, yang dekat-dekat mana satunya?
1: Darmo.
0: Yang dekat-dekat Darmo di Taman Bungkul, Taman Bungkul. Misalkan pengen ngulik-ngulik Instagramnya dulu, penasaran gitu di mana?
1: Ada teman-teman, untuk Instagram dan TikToknya kita @bakmidamai.
0: @bakmidamai, ya. Gitu. Langsung aja dicari teman berdua. Kalau misalkan pengen kepoin, pengen tahu gitu ya, seenak apa, semenggiurkan apa si bakmi ini, langsung dicek di situ. Banyak pas ya kontennya ya.
1: Lumayan
0: gitu ya, alhamdulillah teman berdua. Nih kita bacain teman berdua yang udah nimbrung-nimbrung di hari ini gitu ya, di Muda Kreatif kali ini teman berdua. Ini dari Aditya, lagi-lagi menanyakan sebuah prinsip bisnis yang selalu Mas Haris pegang sampai sekarang tuh kira-kira apa? Berat-berat bro, berat, terlalu berat kayaknya.
1: Kalau prinsip bisnis untuk saya pribadi ya.
0: Ya.
1: Saya pribadi, saya punya tujuan, jadi saya gak akan berhenti kalau tujuan itu belum tercapai.
0: Oh gitu, berarti ada goals yang harus emang benar-benar dicapai lah
1: ya.
0: Ketika udah punya goals, berarti ketika goalsnya udah kesampaian nih, udah dong.
1: Ya itu, saya baru bisa mulai bisnis yang lain.
0: Oh gitu, jadi ketika ini udah benderanya udah berdiri, yaudah kita tinggal dulu, kita cari ekosistem yang baru gitu.
1: Ya, jadi gini Mas, tujuan pertamaku dari pengen jadi pengusaha itu ya, bukan duitnya Mas, merdekanya.
0: Iya benar.
1: Merdekanya dulu. Jadi aku dulu itu pengen usaha itu karena aku tahu ini aku capeknya di awal aja. Jadi aku menata semua di awal. Kalau sudah jalan, waktuku banyak, aku bisa pikirin sumber uang yang lain.
0: Iya, soalnya kita nggak ada keterikatan waktu yang harus ke kantor atau betul, apa segala macam gitu ya.
1: Tapi di awal-awal mungkin ya setahun pertama kita nata sistemnya, nata SDM apa segala macam, capek memang.
0: Itu yang berat ya.
1: Capek. Tapi kalau sudah
0: jalan running
1: semua,
0: gitu
1: ya. Sudah running ya, tetap kita pantau, tapi kita punya lebih banyak waktu luang.
0: Bisa mobile gitu. Ke usaha yang lain misalkan kasarannya ya.
1: Betul,
0: oh gitu.
1: Itulah kenapa pengusaha-pengusaha gede enggak satu dua doang perusahaannya kan.
0: Oh iya. Banyak. Oh sistemnya seperti itu ya?
1: Ya harusnya seperti itu kalau udah jalan.
0: Misalkan satu brand gitu ya, satu IP, kita limitnya di sini nih. Ekspektasinya, goalsnya di sini. Ketika goalsnya udah nyampe dan udah jalan semestinya gitu ya, kita move ke usaha yang lain gitu.
1: Nyari sumber cuan yang lain.
0: Oh, ilmu baru bro. Udah ya, udah kejauh banget ya Aditya. Oh satu lagi katanya, ini bagaimana cara mengatur keuangan usaha agar tetap sehat dan berkembang. Sehat dan berkembang berarti stabil dan tetap up.
1: Kalau untuk awal-awal ya, awal-awal
0: tahan
1: diri.
0: Ya itu tadi ya.
1: Tahan diri. Kalau sudah punya budget, wajib hire admin.
0: Oh, yes,
1: wajib itu.
0: Karena
1: godaanmu banyak pada duit itu.
0: Kalau misalkan banyak. Kalau misalkan satu rekening masuk ke HP gitu.
1: Iya.
0: Sehari misalkan 20 juta gitu. Ini 20 juta. cekat apa ya? Ada gitu-gitunya.
1: Ah, mantanmu sudah di rondo mana, Mas?
0: Tiba-tiba, Mas, aku tadi
1: Mas anakku nyopet
0: ya, listrik. Kalau udah kayak gitu, udah tuh kelar. Udah kegoda kayak gitu, wah.
1: Oh, banyak godaannya lagi-lagi.
0: Iya, benar-benar.
1: Gak lagi-lagi doang, manusia
0: lah. Tapi admin penting ya?
1: Penting, penting.
0: Oke, okay. Terus?
1: Ya itu sih, jadi yang kalau masih awal-awal tahan diri. Kalau udah budget, hire admin, dah itu. Kamu sekecil apapun usahamu, kalau pokoknya udah ada budgetnya, hire admin wis. Biar gak kemana-mana, duitnya tertata rapi. Admin ini bikinin, gak usah megang duitnya. Duitnya bikinin rekening yang atas nama perusahaan atau apa gitu, biar gak bisa diambil juga. Tahan diri sih intinya.
0: Itu ya?
1: Ya kita bisa beli apa aja, apa gak tergoda. Jangan
0: mas, kita
1: jalan ke TP, apa ngeliat yang tadinya gak pernah beli sepatu mahal jadi wis mampu kok.
0: Wah, iya.
1: Yang tadinya enggak bisa beli jam mahal wis ono duwee kok.
0: itu tuh kalau misalkan kita nurutin si ego ini buat ya udah beli-beli segala macam, itu bahaya juga ya buat buat ekosistem si apa keuangan usaha kita gitu.
1: Iya. Mm-hmm. Jadi kalau gitu. Kayak saya sekarang ini enggak terus terang enggak ngambil profit. Profit artinya aku ngambilnya itu tahunan. Tahunan setiap bulan ya aku gajian.
0: Oh, sistemnya gaji.
1: Gaji.
0: Si profit ini akan langsung di akhir tahun gitu ya.
1: Aku mending numpulin kayak gitu. Jadinya nanti tinggal ngelihat kan udah kepecah-pecah ada pos-posnya sendiri, ini buat ekspansi, ini buat biaya promo, ini buat ini yang sisa-sisanya baru profit. Save cost juga harus dipikirin.
0: Iya. Oh, itu ya. Berarti mending kita gajian aja gitu biar enggak
1: gitu,
0: kalap ya. Masuk ke rekening kita gitu.
1: Betul, ya. Mungkin kalau sebagai owner gitu kan juga gaji nanti kan bisa kamu buka cabang dapat gaji lagi.
0: Iya benar. Gaji lagi. Berarti kan satu outlet satu gaji ya?
1: Iya kalau saya.
0: Iya, kalau misalkan 10 outlet berarti 10 gaji.
1: Ya.
0: Itu nanti per tahunnya kita dapat 10 income
1: the profit.
0: Profit itu ya.
1: Kan enggak diambil semua ini.
0: Oh iya. Oh gitu.
1: Jadi main faktor kali aja sih.
0: Iya. Ya udah, thank you. Semoga usaha ini tetap settle ya.
1: Amin.
0: Jangan sampai mengecewakan dunia perbakmian di Indonesia.
1: Diupayakan
0: ya. Semoga buka-buka di Surabaya Barat lah habis ini.
1: Amin.
0: Biar enggak jauh-jauh.
1: Kepingin aku juga.
0: Iya, Bakmi Damai, Haris, thank you so much.
1: Ya, sama-sama.
0: Udah ngobrol-ngobrol di sini, semoga lancar usahanya. Ditunggu pokoknya Surabaya Barat. Dimanapun pokoknya Surabaya Barat aku datang. Ya, siap. Biar enggak jauh-jauh gitu loh dari sini. Ya, pokoknya teman berdua yang udah nanya-nanya juga thank you so much. Abis ini masih dilanjutin sama Mas Andadi sampai nanti jam 3 sore di santai siang gitu ya teman berdua. Ya udah, Haris kayaknya pamit ya.
1: Siap.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan
0: teman berdua di sini aja aku puterin lagu-lagu enak buat kamu semuanya di santai siang. Enjoy.

Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

0: teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri, masih sering dengerin radio juga nggak?
1: RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mager.

susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Sport Corner, aktual sport news. Sport Corner di sini nemenin kamu teman berdua masih bareng Mas Anadi sampai nanti jam 2 siang. Langsung aja informasi yang pertama. Ini dari dunia bulu tangkis dan kejuaraan. Kita kasih aplaus dulu asisten pelatih ganda putra utama Indonesia, Hafid Yusuf. Ini tuh menyebutkan konsistensi performa menjadi tantangan utama pasangan Leo Roli Carnando dan Daniel Martin. Seusai menjuarai BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026 di Bangkok, Thailand, teman berdua. Kita kasih applause setinggi-tingginya, kita kasih respect setinggi-tingginya juga. Dan ini menurut si Hafiz, keberhasilan Leo dan Daniel ini pada turnamen tersebut ditopang dengan persiapan yang matang juga, terutama peningkatan chemistry atau komunikasi di lapangan, teman berdua. Dan Doi juga menjelaskan dari sisi teknis, tim pelatih telah mematangkan pola permainan mulai dari penguasaan area depan, tengah, hingga belakang agar keduanya mampu menekan lawan secara konsisten, teman berdua. Kalau ngomongin soal konsisten, memang berat banget, tapi kayaknya bisa deh, bisa jadi juara Asia, bahkan dunia, teman berdua.

Waktunya Kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Selanjutnya teman berdua, ada kabar baik juga gitu ya dari tim Losci Lili yang diperkuat pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk lolos ke Liga Champions musim depan meski kalah 2-0 dari Auxerre pada laga terakhir Piala Prancis 2025-2026 Senin dini hari waktu Indonesia bagian barat, teman berdua. Dan dikutip dari laman Liga Prancis, pada laga yang berlangsung di markas Lille ini, tepatnya di Stadion Pierre Mauroy dan Auxerre ini tuh melesakkan gol lewat Lasin Sinayoko pada menit 32 dan 90, teman berdua. Meski takluk, skuad asuhan pelatih Bruno Genesio tetap finish di posisi 3 besar klasemen akhir Liga Prancis 2025-2026 teman-teman.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

2 siang balada Izon dan berita entertainment udah aku siapin buat kamu semuanya dan siap aku share buat kamu nemenin mau pulangnya kamu. Cahelah, masih lama ya jam 4 ya. Lagu selanjutnya aku puterin buat kamu semuanya ada Atmes, Putus Tapi Cinta. Agak sedih tapi udahlah, siang-siang enak kali.

kedua, penyesalan memang selalu muncul di akhir cerita. Dan tak ada yang tahu pasti dengan yang namanya masa depan. Maka dari itu, jadikanlah pengalaman pahit sebagai pelajaran untuk kedepannya biar tidak lagi merasa sial dan menyesal. Kalau ngomongin soal sial, sial ini adalah sebuah judul lagu yang mengisahkan seseorang yang merasa terkena sial karena tertimpa berbagai masalah perihal cinta. Dan penyesalan utama saat mencintai seseorang adalah mencintai orang yang salah. Dan pada akhirnya ditinggalkan begitu saja oleh sang kekasih. Melalui lagu ini terdapat makna yang menyampaikan agar jangan terlalu buru-buru dalam urusan percintaan. Dan harus bisa memahami pasangan lebih dalam. Tujuannya agar enggak jatuh cinta dalam lubang kesialan. Langsung aja deh kita dengerin lagunya Sial dari Mahalini.

Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: இசோன் டுடேஸ் என்டர்டெயின்மென்ட்.
1: Izon masih nemenin kamu barengan Mas Hanadi di sini setelah tadi ada Sport Corner teman berdua. Kita awali dengan aktor Keanu Reeves yang akan menjadi pengisi suara untuk peran utama dalam film aksi stop motion Jepang berjudul Hidari teman berdua. Dan Hidari saat ini masih dalam tahap pengembangan dari sutradara Masashi Kawamura. Dan film ini merupakan pengembangan dari film pendek konsep viral Kawamura pada tahun 2023 dengan judul yang sama yang telah ditonton hampir 5 juta kali di YouTube sejak dirilisnya tahun 2022 dan terinspirasi secara longgar oleh legenda Jingoro Hidari, seorang tukang kayu ulung yang hampir melegenda dari periode Edo Jepang. Film ini mengikuti sang pengrajin saat ia kehilangan sosok ayah, tunangan dan lengan kanannya karena pengkhianatan yang terkait dengan rekonstruksi rahasia Kastil Edo yang kemudian menyalurkan kesedihannya menjadi balas dendam teman berdua. Kayaknya film-film sedih gitu teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu suka dengan genre film seperti ini, ditonton aja ya.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Selanjutnya teman berdua, pemerintah Jepang ini tuh akan menyematkan nama Pokemon pada nama Bandara Noto di prefektur Ishikawa, Jepang Tengah, sehingga menjadi Bandara Noto Satoyama Pokemon With You. Mulai 7 Juli tahun ini hingga 30 September 2029. Dan diwartakan Kyodo pada Kamis 14 Mei waktu setempat, upaya ini dilakukan sebagai bentuk revitalisasi wilayah semenanjung Noto yang pernah dilanda gempa bumi dahsyat pada tahun 2024 serta hujan lebat pada hari yang sama, serta menjadikan upaya pemerintah setempat untuk memberikan pengalaman menyenangkan bagi anak-anak di Noto, teman berdua. Dan nama bandara itu yang diharapkan juga mampu menarik wisatawan ini diusulkan oleh Yayasan Pokemon With You pada April tahun lalu. Dan yayasan ini merupakan bentuk karyawan The Pokemon Co. yang bergerak pada bidang kreativitas sosial.

Sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

0: Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Oke teman berdua, sepertinya sampai sini dulu aku nemenin kamu di santai siang kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah nimbrung di live TikTok aku tadi. Terus di Pro 2 Hitlist tadi juga yang udah request-request, thank you so much. Sampai sekarang mau jam 3 sore. Dan abis ini ada Rianita bakal nemenin kamu di santai siang, lanjut di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. So, di sini aja teman berdua, keep stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lagu terakhir ada Nadif Basalamah, semoga kau bisa maafkanku beribu kali. Enjoy.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Pukul 15 lebih 1 menit saatnya Info Pro 2 bersama saya Arianita. Otoritas Jasa Keuangan OJK meminta perbankan agar tetap mengantisipasi adanya potensi resiko perubahan perburukan kredit pada program kredit rakyat dengan bunga maksimal 5% melalui pencadangan yang memadai sesuai dengan ketentuan berlaku. Ia juga meminta agar bank tetap menerapkan prinsip karakter capacity, capital, collateral, dan condition of economy atau disingkat 5C dalam proses penyaluran kredit agar kualitas pembiayaan tetap terjaga. Informasi yang kedua, DPRD Kota Surabaya mengusulkan pasar Tunjungan dikembangkan menjadi destinasi wisata pasar tradisional. Layaknya pasar Klojen di Malang dan pasar Gede di Solo yang kini ramai dikunjungi wisatawan. Arif Fatoni, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, menilai Surabaya membutuhkan pasar tematik yang menjual produk-produk lokal sekaligus menjadi daya tarik wisata baru di tengah proses revitalisasi 10 pasar tradisional di Kota Pahlawan. Sementara terkait alasannya mengusulkan pasar Tunjungan, Fatoni mengatakan karena pasar tersebut yang paling potensial. Mengingat berada di kawasan wisata Jalan Tunjungan yang kini dipenuhi kafe dan menjadi titik berkumpulnya wisatawan. Informasi yang terakhir, pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim, mencatat sebanyak 1.790 siswa SMK dari wilayah Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan terdaftar sebagai peserta magang kerja luar negeri di berbagai sektor. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jatim, mengatakan bahwa kualitas pendidikan kejuruan terus ditingkatkan supaya lulusan SMK memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Adapun ribuan murid peserta program magang kerja luar negeri tersebut telah dilakukan pelepasan secara langsung oleh Kofifa di SMKS Sore Tulungagung Kamis 14 Mei 2026 lalu. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Dindik Provinsi Jatim, jumlah peserta yang diberangkatkan terdiri dari 1.067 murid SMK kelas 12 dan 13 peserta magang kerja luar negeri serta 723 alumni SMK sebagai pekerja migran di berbagai negara. Demikian informasi Pro 2 bersama saya Arianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: FM.
1: Halo teman Produa, selamat sore.
2: Sore.
1: Kembali lagi ya kan di sore ceria kali.
2: Betul
1: ini.
2: Banget. Kayaknya Rianita lagi kurang enak badan ya.
1: Sebenarnya nggak apa-apa sih gak badannya, apa-apa ya. Cuman nggak tahu
2: suaranya
1: ini.
2: Ya, aduh. Nah ini buat teman Pro 2 juga himbauan gitu ya kayaknya ya, biar tetap sehat selalu.
1: Betul, kayaknya kan? Karena pancaroba ini kan habis kemarau tiba-tiba hujan.
2: Nah ini baru aja hujan nih teman Pro 2 kalau di Jalan Pemuda ya. Gimana kalau di daerah kamu, apakah hujan juga atau sudah reda juga nih sama kayak teman Pro 2? Sama kayak di studionya Pro 2 FM kali ini. Tapi enggak usah khawatir teman Pro 2, ada Vira di sini dan juga ada Rianita di sini yang bakalan nemenin kamu sepanjang sore ini ya teman Pro 2 di sore ceria dari jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Sejauh ku memandang dari Bianca Dimas featuring The Neil Ones, teman pro 2 spesial kita puterin buat kamu.
1: Yep, betul banget. Emang kayaknya kalau abis hujan pasti ada yang indah-indah gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Pelangi.
1: Pelangi, ya kan. Terus abis itu juga pas banget kita sediain lagu-lagunya yang indah-indah juga.
0: Iya, gitu, benar kan? Banget. Apalagi ditambah sama informasi tentang cuaca juga.
1: Benar. Oh. Emang ada info seputar cuaca apa sih
0: iya
1: hari
0: dong.
1: Ini Rianita? Kok kayaknya hari ini tuh agak labil ya, bisa dibilang ya. Tadi
0: iya,
1: pagi tuh sempat panas, terus habis itu langsung gloomy banget ya, mendung sampai akhirnya hujan. Sekarang udah panas lagi.
0: Iya, benar.
1: Gimana nih?
0: Jadi kayak apa ya? Cuaca ini berubah-ubah gitu.
1: Bener.
0: Kan? Tanpa aba-aba gitu kan, tiba-tiba.
1: Tanpa sepengetahuan
0: iya,
1: kita
0: bener.
1: Semuanya ya.
0: Jadi BMKG Juanda itu ternyata ya memprediksi sebagian besar wilayah Jatim itu ternyata berpotensi berawan nih hari ini.
1: Oke.
0: Okay. Namun diiringi potensi hujan di beberapa kabupaten kota gitu juga sih.
1: Jadi merata ya.
0: Iya, merata kayaknya. Jadi kayak BMKG Juanda itu bilang kawasan yang berpotensi hujan tuh ya kayak Batu, Malang, Sampang dengan intensitas ringan di siang hingga sore hari juga. Dan sedangkan di wilayah Lumajang berpotensi hujan ringan nih di malam hari. Sementara kayak wilayah Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Pasuruan, Sidoarjo, Sumenep hingga kawasan kota di sini nih kayak Surabaya nih, Pasuruan juga, Probolinggo itu cenderung berawan sejak pagi hingga malam.
1: Oke, gitu. Jadi buat teman-teman Jawa Timur di luar sana ya, teman Pro 2 tetap harus berhati-hati, tetap siaga ya, sedia payung sebelum hujan, teman Pro 2.
0: Iya, udah kayak lagu ya.
1: Iya benar. Sedia jas hujan juga buat kamu yang lagi naik motor gitu ya, ataupun apapun deh pokoknya untuk melindungi diri kamu gitu ya. Vitamin jangan lupa.
0: Iya, betul.
1: Ya kan?
0: Apalagi sedianya juga sedia Pro 2 FM untuk menemani aktivitas kamu gitu, teman Pro 2.
1: Kira-kira abis ini dikasih lagu apa sih Re, biar selalu semangat gitu Re?
0: Biar semangat ini aku ada dari lagunya Alok dan Kylie Minogue nih dengan judulnya Last Night I Dream I Feel In Love.
1: Oke, kita spesialin deh pokoknya buat kamu
0: bener
1: semuanya
0: banget.
1: Ya teman
0: langsung
1: Pro 2.
0: Aja jadi, ya aku puterin ya.
1: Jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: berkata supporter. Semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Perkenalkan, nama saya Iwang Haryanto. Saya berasal dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Sastra Inggris. Untuk euforia dari Piala Dunia itu sendiri, kalau yang saya amati yaitu antusias dari seluruh warga kampung. Mereka akan membicarakan tentang Piala Dunia, terutama untuk player-playernya seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Nah, itu menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Itu yang saya rasakan. Dan untuk euforia yang kami alami itu biasanya datangnya dari para klub-klub favorit seperti Prancis, Brazil, Portugal. Contohnya seperti Spanyol yang pernah menang di Piala Dunia tahun 2010. Seperti itu. Untuk yang aku amati sendiri itu, di dalam pertandingan itu selalu bapak penyisian dari tiap tim yang mewakili berbagai macam negara. Kalau untuk seperti itu, kita mengamati dari segi strategi, dari keaktifan para pemain yang memang dia bisa mencetak gol dengan sangat efisien dan efektif, sehingga hal itu akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang ada di dalam kampung saya, seperti itu.

Orion UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI

momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria nih.
1: Betul banget nih.
0: Iya.
1: Kali ini ada hal-hal yang menarik apa nih, Rianita?
0: Kalau aku sih ya pasti masih tentang ngomongin Surabaya ya. Surabaya itu kayaknya enggak akan ada habisnya gitu kan. Karena banyak banget hal-hal menarik yang bisa
1: kenapa
0: dibahas.
1: Tuh? Kenapa tuh? Yang, kemarin habis Surabaya Vaganza,
0: iya, Surabaya Vaganza
1: ya kan? Rame banget.
0: Oh, sampai taman-taman tuh kayaknya rusak tuh.
1: Wah.
0: Aduh, banyak banget
1: ini. Ya sebenarnya kan disayangkan ya. Kita udah euforia, oke lah, boleh lah. Tapi
0: betul,
1: tetap harus dijaga kebersihan dan juga dari taman yang sudah ada gitu.
0: Jangan
1: ya
0: hanya mengandalkan DLH aja yang suruh membersihkan.
1: Betul.
0: Padahal untuk kebersihan itu ya tanggung jawab kita semuanya.
1: Bener banget. Nah, ini ada hal menarik apa nih berarti soal Surabaya?
0: Tadi kamu bilang Surabaya Vaganza kan, ini benar banget. Arif Fatoni, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, itu ternyata mengapresiasi nih rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Surabaya HJKS yang ke-733.
1: Betul.
0: Jadi kayak mulai festival rujak ulek hingga Surabaya Vaganza gitu kan. Menurutnya juga terjadi penurunan signifikan gelaran event setelah pandemi COVID-19 kan pada 2020.
1: Betul.
0: Serta adanya kebijakan efisiensi anggaran nih dari pemerintah pusat ya kan. Padahal kegiatan hiburan itu yang digelar kan gratis ya oleh pemerintah. Menurutnya itu kayak mampu jadi stimulan gitu kan pertumbuhannya ekonomi masyarakat, terutama UMKM yang jualan makanan-makanan.
1: Bener,
0: tuh
1: betul banget. Kemarin rame banget di mana-mana, rame ya. Bertepatan juga dengan banyaknya acara yang ada di Kota Surabaya lainnya gitu.
0: Bener.
1: Kan ada konser-konser, ada apa. Jadinya kayak tumplek
0: iya,
1: di
0: bener.
1: Surabaya.
0: Apalagi closingnya itu dikasih
1: sini ya, Bambu Runcing ya,
0: dikasih kembang api.
1: Wah,
0: kembang apinya itu bikin meriah
1: ya. Benar. Sampai jam berapa sih kemarin tuh?
0: Sampai sekitar jam 11 malam.
1: Wah.
0: Tuh
1: jadi buat teman Pro 2 yang kemarin juga kayaknya sependapat gitu ya sama kita berdua, sama Arif Fatoni juga gitu ya. Mungkin gimana nih untuk next-nya, apakah akan ada hal-hal menarik lagi untuk Kota Surabaya?
0: Bener.
1: Pokoknya kita doain aja gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya benar, karena memang kan yang tahun lalu itu kan diselenggarakan siang ya.
1: Bener.
0: Nah, tahun
1: hari
0: ini,
1: Minggu siang ya.
0: Tahun ini tuh malam dan ada kejutan-kejutan kayak kembang api.
1: Menarik
0: terus kayak
1: lampu-lampu
0: lightingnya.
1: Betul.
0: Terus apalagi ya, semua transportasi waktu Hari Jadi Kota Surabaya itu cuma Rp733 loh.
1: Oh iya benar
0: ya
1: juga
0: kan? Bis, terus Wirawiri, semuanya itu cuma Rp733.
1: Sambil ini naik kapal, ada juga yang kayaknya memanfaatkan momen-momen tersebut untuk ya coba deh kita beralih ke apa ya, kayak wisata-wisata yang ada di Kota Surabaya. Mungkin yang dulunya belum tertarik, nah langsung tertarik. Banyak yang tertarik juga.
0: Iya, bener
1: gitu
0: banget
1: ya.
0: Karena memang HJKS Kota Surabaya ini harus meriah banget ya.
1: Bener banget.
0: Selain meriah itu juga memanfaatkan wisata-wisata lokal biar banyak banget wisatawan yang berkunjung.
1: Bener. Ini masih ada rangkaian lagi teman Pro 2 sampai nanti di tanggal 31 untuk hari jadinya ya. Jadi kita tungguin aja apa gebrakan-gebrakan baru dari Kota Surabaya.
0: Betul banget.

0: ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda. Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang 2 kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Musik asik, ya cuma di sini, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sore.
1: Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Selamat sore teman Pro 2.
3: Halo, sudah di jam 4 sore.
2: Iya,
3: benar biasa kalau misalkan udah di jam 4 sore di Sore Ceria bakalan ada sunset talk.
2: Betul ya banget, kan? Tempat dan ngobrol santai tapi tetap penuh inspirasi.
3: Betul
2: nih.
3: Banget. Kali ini spesial juga di hari Senin bersama teman-teman dari Poltek Bank Surabaya. Ada siapa di sini? Halo.
4: Halo. Perkenalkan, aku Taruni Syahmia Safa. Okay. Dari Politeknik Penerbangan Surabaya. Aku adalah mahasiswa semester 2 program studi Teknik Bangunan dan Lulusan. Selamat sore, Kak.
3: Sore. Wah, masih semester 2 nih ternyata teman
2: perguruan ya. Masih panjang perjalanannya.
3: Betul. Mia ya panggilannya. Ini kayaknya punya prestasi yang oke banget ya. Juara 3 News Anchor at the English Contest di tahun 2026.
2: Benar.
3: Ini di bulan apa kalau boleh tahu?
4: Bulan Mei ini.
3: Oh, ya. Baru banget.
2: Iya, masih fresh sih.
3: Masih fresh. Semuanya masih fresh dia ya.
2: Benar. Taruninya fresh, terus juara News Anchor-nya juga fresh.
3: Benar banget. Nah, kalau misalkan teman Pro 2 ada pertanyaan-pertanyaan buat Mia gitu ya, atau buat Rianita atau buat Vira. Enggak usah deh,
2: enggak usah ya.
3: Enggak usah
2: kita
3: deh
2: bagian
3: ya.
2: Bertanya aja.
3: Oh iya, benar. Kita mewakili teman Pro 2 untuk bertanya aja ya.
2: Bener.
3: Bisa langsung aja gabungan di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh di 08198000952 atau di mana Rianita?
2: Di telepon di 0315342353. Kita juga streaming aplikasi RRI Digital dan
3: betul
2: juga di TikTok nih teman Pro 2.
3: Buat teman-teman TikTok, halo ya. Silahkan langsung aja bertanya-tanya gitu ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan sama Mia nih. Oke.
2: Tapi sebelum teman Pro 2 bertanya ya, aku juga mau tanya
3: kita dulu
2: nih.
3: Yang tanya
2: nih
3: ya.
2: Mau tanya ke Mia, ini panggilannya Mia kan?
4: Benar, kan?
2: Oke. Awalnya gimana sih kok bisa tertarik masuk Politeknik Penerbangan Surabaya? Boleh diceritain.
4: Nih, dari aku kecil itu memang tertarik sama dunia penerbangan. Alhamdulillahnya adalah satu jurusan yang membuat aku tertarik, yaitu jurusan aku sekarang ini Teknik Bangunan dan Landasan, dimana itu menjuru pada bidang penerbangan tapi juga dengan teknik sipil. Nah, aku juga ada rasa minat di teknik sipil dan arsitektur. Dan untuk Politeknik Penerbangan Surabaya sendiri, kemarin itu pada tahun 2025, alhamdulillah aku lulus di pola pembibitan. Saat itu Kementerian Perhubungan membuka jalur pola pembibitan di Politeknik Penerbangan Surabaya dan di Prodi Teknik Bangunan dan Landasan ini. Dan ya, alhamdulillah saya bisa lulus dan melewati tes-tesnya tentunya.
2: Oh, berarti ini jalur tes.
4: Benar.
2: Oh, oke. Kalau jalur tes berarti kira-kira untuk biaya dan lain-lain gimana nih?
4: Untuk biaya kita ada tanggungan dari pemerintah, tapi sebagian juga dari pribadi sendiri.
3: Oke, jadi intinya berarti punya minat ya, punya minat dari dulu untuk di dunia penerbangan. Kenapa? Ada triggernya sendiri nggak sih sebenarnya?
4: Mungkin karena aku suka pesawat kali ya. Karena memang pernah ke luar negeri dan merasakan naik pesawat itu dan masih kecil tuh excitednya masih wah gitu kan. Aku kayak pingin deh kerja di sektor ini dan alhamdulillah kecapain, walaupun saya tuh ngurusnya tuh bagian landasan dan bagian daratnya gitu.
3: Tapi masih di lingkup yang sama
2: ya, berarti nggak ikut terbangnya ya? Barangkali pilotnya gitu nggak ya?
3: Tapi kalau misalkan di jurusan kamu ini mungkin ada hal yang menarik nggak sih yang kita orang-orang awam yang mungkin cuma bisa naik pesawat aja nggak tahu seluk-beluknya itu belum tahu dengan hal-hal yang seperti itu. Ada nggak fun fact atau hal-hal
4: kalau
3: menarik
4: fun
3: gitu?
4: Fun fact dari prodi aku sendiri itu mungkin ke teknik yang kita gunakan untuk membangun bangunan fasilitas di bandar udara itu sendiri sih. Karena kan biasanya kalau teknik sipil ini kan general ya. Nah, kalau prodiku ini memang menjuru ke bidang penerbangan dan udah ada patokannya nih, bangunan dan landasan. Jadi aku tuh ngurus bagian runway dan lain-lain gitu. Jadi fun fact-nya sih mungkin ke arah bidangnya itu sih kak. Jadi kita banyak prakteknya itu cara membuat aspal, lalu bagaimana bangunan itu harus mencakup orang-orang yang kuat begitu, pondasi-pondasinya dan lagi seperti itu sih.
3: Oke, okay. Dan ini masih awal-awal ya, semester 2 masih. Kira-kira kalau misalkan dari pandangan kamu awal gitu ya, dan setelah kamu menjalani ini di 2 semester, ada nggak hal yang aduh ternyata beda lagi atau balas wah ini passionku. Nah,
2: kayak ada beda nggak sih ekspektasimu yang awalnya dulu waktu kecil sama realitanya sebenar?
4: Iya mungkin ya itu ya ke penerbangan itu tadi mungkin karena mungkin kalau aku masih kecil tuh ngiranya oke aku mau jadi pilot atau segala macam. Aku di pesawat itu. Nah ternyata di realitanya adalah kata Tuhan itu kamu tuh nggak di pesawatnya tapi kamu di bagian bawahnya aja ya di landasan-landasannya aja gitu. Oke, kalau misalnya di prodiku sendiri sih, alhamdulillahnya aku match sama mapel-mapelnya dan mengerti dan alhamdulillahnya untuk dosen-dosennya asik banget dan apa yang menumbuhkan rasa ingin tahu aku tuh lebih banyak tentang prodi ini dan ya tentang pekerjaannya ke depannya.
3: Jadi untung ya masih sejalan
2: gitu. Iya, selain aspal itu kamu juga mempelajari yang lainnya kayak misalnya arah mata angin dan lain-lain.
4: Benar-benar karena kita untuk membuat runway itu kan banyak aspek yang harus diuji tuh, kayak mata anginnya, lalu di mana tanahnya itu apakah dia cocok untuk aspal dan lokasinya, dan itu tuh tidak hanya diuji 1-2 hari tapi kita melakukan pengujian dari 10 tahun sebelumnya seperti mata angin gitu. Jadi memang ada banyak sekali aspek yang harus ditentukan sebelum membuat bandara. Jadi kalau membuat bandara itu tidak hanya aku mau buat bandara ini nih, besoknya harus dibuat di situ tuh nggak bisa. Jadi harus ada pengujian dulu, kita lihat dulu beberapa tahun yang lalu. Ya seperti itu, banyak sekali aspek harus dipertimbangkan.
2: Tapi kan terkadang tuh pesawat itu nggak mendarat di bandara yang ditentukan tuh.
4: Benar.
2: Nah itu kadang orang itu kan suka deg-degan kan ya kalau udah tahap
3: situasi
2: gitu ya,
3: mendesak gitu ya.
2: Mendesak. Nah itu untuk teman-teman di wilayah kayak di bidang kamu gitu apa yang dilakuin?
4: Untuk bagian saya sih yang mengurus landasan tentunya aspek dari keselamatan itu nomor satu ya kak. Apalagi kita membangun bagian runway yang dimana saat landing itu dan tentunya saat take off itu sangat-sangat krusial.
3: Betul.
4: Gitu. Gimana nanti kita berhubungan langsung dengan pesawatnya, dengan bannya dan dengan, tentunya dengan penumpang-penumpang yang lain. Karena itu jika ada masalah-masalah itu sih, apalagi kita nih teknisi kan, jadi itu kita tidak boleh ada human error di situ. Jadi memang harus diperhatikan karena itu kan memang bagian dari tekniknya ya. Kecuali kita memang pilot atau sebagainya, itu kita masih saya kira ilmunya itu ada di pilot sendiri bagaimana mereka melakukan kita kira kayak daruratnya tuh gimana gitu ya kan. Tapi kalau memang bagian kita, saya sendiri landasan itu mungkin bagian landasan tuh harus tepat dan tidak ada error di situ.
3: Saling melengkapi lah.
4: Benar.
3: Betul. Iya. Dari pilotnya dan juga yang di bawah ini harus siap-siap gitu ya.
4: Siap misalnya sedia. Nih ada misalnya hujan dan genangan itu tuh nggak boleh. Apalagi kalau misalnya aspal itu retak nih tiba-tiba. Nah itu tuh harus segera diperbaiki.
3: Oke, jadi kamu polisinya yang ada di situ.
2: Kalau jalannya retak gitu ya, tapi ada pesawat yang mau landasan gitu di situ tuh gimana?
4: Iya, kita tuh biasanya nyebutnya itu threshold. Jadi ada beberapa bagian yang nanti jika pesawat itu turun, ada bagian yang tidak boleh dilandingkan. Jadi ada dipotong dikit nih si runway tadi. Gitu. Ini bagian ini belum diperbaiki nih. Jangan dulu dilewatin nah gitu. Jadi langsung diperbaiki saat itu juga secepatnya dan agar karena kan pesawat ini salah satu
3: banyak banget gitu ya.
4: Transportasi tersibuk gitu. Nah, walaupun dia di udara kita enggak lihat tapi tuh mereka benar-benar sibuk.
3: Betul. Iya, banyak banget dari apa pesawat yang ada mungkin dari luar negeri kah atau dari dalam negeri juga sangat sibuk lalu lintasnya gitu.
2: Bener. Terus transportasi udara itu kan riskannya tinggi ya. Kalau ada kecelakaan dan lain-lain itu kayak keselamatannya itu kayak sulit banget dibandingkan yang transportasi darat.
4: Yeah, nah, jadi safety itu nomor satu.
2: Iya, benar banget. Soalnya kan apalagi kayak di Kak Mia ini kan kayak jurusannya teknik ya, di landasannya bagian daratnya gitu ya. Kalau memang ke daratannya itu lintasannya itu kayak yang Kak Mia bilang itu kayak rusak gitu kan, nggak boleh dilewati dulu.
4: Bener.
2: Berarti pesawatnya miring gitu apa gimana?
3: Minggir,
2: minggir gitu berarti.
4: Minggir sih Kak, mungkin dia dari ujung ke ujung nih misalnya si retakan itu ada di 300 meter pertama atau gimana gitu. Jadi kita itu langsung dikasih batas dan pesawat itu hanya boleh operasi di depannya. Kita langsung kasih pembatas lah ini intinya seperti itu. Itu langsung benar-benar diperbaiki di saat itu juga gitu.
3: Dan memang kan lintasan juga cukup luas ya, cukup panjang juga gitu kan.
4: Sudah diperkirakan ada salah satu
3: hal-hal yang tidak terduga itu
4: runway
3: tadi.
4: Runway khusus untuk pesawat yang seperti tadi.
3: Oh.
4: Kayak dia kurang landasan untuk berpacu. Jadi memang sudah ditambah ada namanya, istilahnya itu kayak runway cadangan gitu di depannya gitu. Jadi kayak tidak ada kecelakaan seperti itu.
2: Berarti kalau memang situasi darurat ada yang rusak itu jalannya dibukalah cadangan itu.
3: Menarik ya ternyata kita baru tahu hal-hal seperti itu yang kita taunya cuma terbang dan landing aja gitu kan, take off dan landing aja.
2: Cuma lihat pilotnya nih pas berangkat sama pulangnya landingnya mulus apa drone jalan nih ya kan.
4: Terus kadang sampai dong.
2: Iya kadang apa budek juga di telinga gitu kan.
3: Tapi hal-hal yang seperti itu akhirnya jadi apa ya, mungkin juga salah satu hal yang menarik buat Mia sendiri yang akhirnya ya udah deh ini kayaknya jalanku gitu ya.
2: Bener ternyata.
3: Wah, ini kalau dari tanggapan orang tua sendiri gimana nih Mia? Tapi sebelumnya Mia asli Surabaya kah atau tidak?
4: Aku tidak asli Surabaya.
3: Nah, ini tanggapan orang tua seperti apa berarti?
4: Iya, jadi aku tuh asal dari Medan, Sumatera Utara.
2: Wah, jauh ya, ngekos berarti di sini.
4: Bener, dan asrama.
2: Asrama.
4: Baru pertama kali pisah sama orang tua dan pastinya awal-awalnya itu homesick lah kan istilahnya. Nah sudah bisa menyesuaikan alhamdulillahnya sekarang dan alhamdulillah orang tua selalu support apa keputusan saya, di mana saya belajar, saya mau ini, mau ikut ini, mau ikut itu, selalu di support 100%.
3: Pantes dia langsung kepinginnya naik pesawat, soalnya rumahnya di Medan. Kalau di sini kan, kalau misalnya mau kesini naik pesawat, nggak mungkin naik bis, jauh.
2: Atau naik kapal mungkin.
3: Naik kapal jauh juga.
4: Jauh
3: iya jauh juga. Iya. Oke, menarik ini ternyata asal dari Medan. Nggak pernah jauh juga dari orang tua dan akhirnya memutuskan untuk pertama kali untuk di perkuliahan ini merantau
4: jadi anak rantau.
2: Tapi Mia sendiri pernah nggak sih kayak ngerasain kalau sekolah di penerbangan itu kayak disiplin banget gitu, kayak strik apa sih sebenarnya gitu, apa sih hal-hal yang nggak boleh dilanggar gitu.
3: Nah, kita melihatnya kan soalnya kalau misalkan kayak kedinasan, bisa dibilang kedinasan ya, itu sangat disiplin. Orang-orang yang ada di dalam tersebut harus menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada di situ. Ada kaget-kagetnya gitu nggak, Mia?
4: Kaget tuh pasti ada. Karena aku dulu tuh udah sempat kuliah sebelumnya.
2: Kuliah umum. Kuliah di apa jurusan?
4: Aku di jurusan pendidikan bahasa Inggris.
2: Tepat berarti.
3: Iya betul.
4: Bahasa Inggris di Medan.
2: Itu sampai berapa semester?
4: Aku di semester 3.
2: Semester 3 langsung.
4: Iya, langsung aku masuklah ke kedinasan ini. Awalnya tuh karena ini memang sekolah semi militer, jadi memang apapun kegiatan taruna itu pasti sudah terprosedur ya Kak, dan memang sudah berterporsi gitu. Untuk menjadi taruna itu memang harus disiplin, dan dari awal kita bangun sampai kita mau tidur lagi itu sudah ada aturan-aturannya. Dan dimana kalau orang awam dari anak SMA lalu anak kuliah seperti saya itu pasti kaget banget kalau pertama kali masuk itu kan, tapi sudah beberapa bulan kita di sana beradaptasi dan sudah bisa menyesuaikan. Nah, kagetnya sih mungkin ke itu ya, semi militer tuh kan harus kita spill gitu, nggak boleh minye-minye, nggak boleh terlalu banyak senyum dan lain-lain, dan kita harus tepat waktu pastinya. Kita harus makan tuh tepat waktu, berbaris, selalu belajar, apel, olahraga sore, olahraga pagi, dan itu memang terporsi dan teratur dan harus tepat waktu, dan pastinya ada konsekuensi jika kita
3: melanggar,
4: melanggar gitu sih. Mungkin di situ aturannya.
2: Tapi ada nggak sih konsekuensi yang benar-benar kamu nggak bisa terima banget itu? Ada
3: atau gak? Pernah nggak ternyata atau mendapatkan konsekuensi itu?
4: Alhamdulillah belum pernah.
3: Belum pernah melanggar ya.
4: Belum pernah. Dan untuk konsekuensi sih mungkin dari poin-poin, kita juga punya poin, sistem poin gitu. Jadi gimana caranya kita apa ya, mempertahankan poin kita, bahkan lebih baik tuh menambah poin dengan prestasi-prestasi gitu. Jadi hukuman pasti ada, dan ya tahu sendiri hukumannya dari pihak Poltek Bank gimana ya. Jadi menurut saya sih yang penting kita ikut aturan dan melaksanakannya dengan sepenuh hati gitu sih Kak. Jadi
2: Bener-bener gak niat mau cut lagi kan ini.
3: Udah sesuai.
2: Udah sesuai ya. Takutnya nanti semester 3 cut lagi. Enggak ya, jangan ya. Tapi apa sih yang mendasari kamu yang awalnya dari kuliah umum nih, jurusan bahasa Inggris, terus pindah nih tiba-tiba ke Poltek Bank Surabaya. Awalnya gimana? Kenapa kok tiba-tiba berubah pikiran gitu?
3: Meskipun sebenarnya juga sudah ini ya, sudah suka dengan dunia ini.
4: Karena memang dari kalau dari pendidikan bahasa Inggris tuh memang aku tuh dari SMA tuh suka banget sama bahasa dan memang suka belajar bahasa itu dan kayak news anchor ini salah satu dari minatku. Jadi beberapa kali sudah menang lomba. Dan untuk ke penerbangan sendiri mungkin apa ya, hal yang gak bisa aku satuin, tapi mereka tuh selalu bareng. Jadi aku selalu suka bahasa Inggris dan selalu suka penerbangan. Nah, dua hal ini tuh aku jalanin. Pertama tuh tahun 2004 itu aku ke pendidikan bahasa Inggris. Nah, aku udah belajar di situ dan kayaknya nih aku memang niat banget nih ke penerbangan. Nah, dan ayo ikut deh tes dari Kemenhub gitu kan. Ikut tes kedinasan deh di Politeknik Penerbangan Surabaya dan alhamdulillah masuk.
3: Jadi emang kayak gak bisa, masih kepikiran gitu ya. Masih kepikiran banget gitu rasanya. Terus habis itu ya udah deh coba gitu. Kampung ada pendaftarannya.
2: Aku paham kenapa kok Mia pindah. Karena kalau di kuliah umum bahasa Inggris ya kan, itu gak bisa ke penerbangan. Tapi kalau sudah penerbangan bisa ke bahasa Inggris.
3: Betul.
4: Dan Poltek Bank Surabaya ini memang mensupport bahasa.
2: Iya benar. Jadi dia mau dapat dua-duanya.
3: Dua-duanya, benar.
2: Jadi kemaruk dia semuanya ambil.
3: tapi bisa semuanya jalan juga.
2: Jalan, ya bagus sih. Memang bagus. Pemikirannya Mia ini berarti dia lebih mendalami lagi nih supaya dapat keduanya. Keren. Berarti ini ya sudah riset gitu kan. Dulunya udah ini waktu sekolah sudah ini sudah mempersiapkan.
3: Betul. Kayaknya kalau kita dulu enggak ya, Ria. Kamu dulu waktu sekolah emang kayak pingin, aduh aku kuliah ini langsung
2: aku,
3: gitu, enggak ya?
2: Aku pengennya kayak Raya aja.
3: Waduh, itu sih semua orang kayaknya ya. Nah teman Pro 2 kayaknya kita bakalan balik lagi nanti ya. Dan buat kamu, kalau misalkan mau tanya-tanya boleh langsung aja di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh 0819080952, aplikasi RRI Digital dan juga TikTok kita di @pro2rrsby.
2: Iya, benar banget. Sebelum kita lanjut lagi nih, kita bakal kasih lagu-lagu terenak nih buat kamu teman Pro 2. Kali ini datang dari Sam Smith dan Normani dengan judulnya Dancing with a Stranger. Enjoy.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengerinnya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Ya di 95.2/2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.
2: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna. Cocuit deh.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Ya,
1: masih di sore ceria, teman Pro 2 yang sekarang sepertinya mendung lagi.
0: Iya, kayaknya mau
1: berawan lagi.
0: Iya, mau hujan lagi nih suasananya ya.
1: Hati-hati
0: kan?
1: Deh pokoknya buat teman Pro 2 yang kayaknya ini jam-jam pulang kantor juga ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi buat kamu hati-hati di jalan. Dan plus banget kita bakalan ngobrol-ngobrol, masih ngobrol-ngobrol.
0: Iya. Benar, sama Mia nih. Tadi kita sudah membahas tentang taruninya nih di Politeknik Penerbangan Surabaya. Kali ini pengen membahas lebih dalam tentang yang news anchor-nya nih.
1: Tadi kan udah spill-spill sedikit kalau sebenarnya tuh emang suka banget sama bahasa Inggris.
0: Iya, benar.
1: Sempet kepikir untuk masuk ke komunikasi karena suka news anchor gitu ya. Nah, ini pas banget news anchor iya, bahasa Inggris pun juga iya gitu. Nah ini kalau Mia sendiri berarti di Poltekbang ikut ekskul yang bahasa Inggris itu ya?
2: Bener. Apa namanya? Aku ikut EVOS.
1: EVOS. Nah di EVOS ini ada memang disuruh untuk ikut lomba-lomba gitu. Bener. atau gimana?
2: Nah berarti, jadi kalau di EVOS itu kita memang dibebaskan untuk berekspresi dan untuk mengikuti lomba-lomba. Nah memang dikhususkan untuk ayo ikut lomba dan di praktis untuk menang gitu. Jadi kalau aku itu dilatih oleh tentorku namanya Seraga. Dia tuh benar-benar orang yang sangat baik dan berdedikasi di tech school ini dan

0: persiapan aku di satu bulan gitu sih. Kan kita kalau news anchor itu kita harus nyiapin teks dan lain-lain, dan untuk latihannya, pronounce-nya bagaimana, intonasinya itu kan harus catchy dan harus pas gitu, bagaimana kita nyampain berita gitu kan ya kak. Jadi memang dilatih selama sebulan, diarahkan juga oleh sernya.
1: Okay.
0: Jadi saat lomba itu di tag, kebetulan kita online di tag dan alhamdulillah aku menang juara 3 lomba news anchor tingkat nasional di Himediksari IP Garut 2026 Mei ini.
1: Jadi di lombanya Garut, di Garut.
0: Iya, yang ngadakan itu adalah divisi bahasa Himediksari IP Garut.
1: Tapi untuk lombanya by online ya?
0: Benar, by online.
1: Jadi dikirim video gitu kah?
0: Benar, dikirim video dan alhamdulillah bisa menang dari beberapa teman-teman dari seluruh Indonesia.
1: Menarik.
2: Berarti kamu ngirim video itu masih bisa baca apa baca aja apa gimana?
0: Kita pakai teleprompter biasanya.
1: Pakai prompter biasa gitu ya berarti ya.
0: Dan nanti kita pakai green screen dan ya diedit seperti slide-nya news anchor gitu sih.
1: Jadi kecepatan, ketepatan juga harus dinilai.
0: Harus
1: ya,
0: baca.
1: Karena kalau misalkan news anchor kan atau pakai prompter juga kan harus sesuai gitu ya. Menarik nih teman Pro 2. Dari SMA udah pernah ikut juga?
0: Iya, alhamdulillah di SMA pernah menang juga di Universitas Prima Indonesia. Saat itu tahun 2023 menang juga lomba news anchor English juga saat itu, dan di tahun yang sama juga menang lagi juara 1 di newscasting Universitas Sumatera Utara. Saat itu tingkat nasional juga alhamdulillah meraih juara 1 di tahun yang sama.
2: Berarti lombanya news anchor itu udah berkali-kali ya, enggak belum sekali ini yang baru itu. Ternyata dulunya
1: udah
2: juga
1: kayak udah seneng juga gitu ya. Banyak seneng. Ya berarti Mia ini kesukaannya ya.
2: Tapi
1: bahasa Inggris
2: terus
1: pesawat juga
2: Tapi selain news anchor ada nggak lomba yang pernah kamu ikutin?
0: Aku pernah lomba storytelling gitu,
1: dan masih dengan bahasa Inggris.
0: Bener, bahasa Inggris
2: masih nggak jauh-jauh ya.
1: Bener.
0: Dan kemarin itu sempat ikut lomba cuman kita belum menang dan ya untuk sorry tadi sudah beberapa kali ikut.
1: Nah ini mungkin ada perbedaan nggak sih Mia untuk lomba-lomba seperti news anchor atau storytelling dengan menggunakan bahasa Inggris ini, apakah ada perbedaan mungkin dari penilaiannya atau apa?
0: Kalau penilaian itu pasti ada banget kak perbedaannya. Jadi kalau di news anchor itu kita pasti khususnya bahasa Inggris ya. Pertama itu clarity, gimana nyampainnya, terus pronounce-nya, apakah word itu tersampaikan dengan benar.
1: Betul.
0: Karena kita memang harus menyampaikan itu dengan baik dan benar ya, agar pemirsa itu juga mengerti. Dan
1: benar,
0: intonasi itu dilihat juga, dan gimana pembawaannya, apakah kamu sesuai gitu. Nah kalau storytelling ini kita bagaimana menjiwai story itu, apalagi dengan bahasa Inggris, gimana penonton itu tidak ngantuk dan mereka tuh understand dengan story itu. Apalagi kalau bahasa Inggris kan memang harus 2-3 detik, oh ya ini nih maksudnya gitu kan. Jadi gimana kita buat gerakannya itu jadi mereka langsung ngeh nih, langsung paham gitu.
2: Dituntut grammar juga ya.
1: Nah, kalau baik news anchor ataupun storytelling itu untuk lombanya sendiri, apakah disediakan naskahnya, prompter dan lain-lain itu, atau kamu bikin sendiri naskah-naskah tersebut?
0: Kalau sejauh ini sih selalu menyiapkan sendiri sih. Karena kan memang kalau kita lihat tema dan kita analisis nih, misalnya temanya ini tentang pendidikan. Nah aku tuh langsung ngambil ke pengalaman aku di pendidikan gitu sih. Jadi memang belum pernah sih dituntut untuk kamu ini, kamu itu. Jadi memang sejauh ini sendiri sih gitu ngebuatnya, ngebuat
1: cuma teksnya. Temanya aja ya berarti
0: ya. Dan dibebasin kok sama tentor-tentor saya dari SMA maupun seraga ini yang di EVOS itu. Memang kamu bisa buat sendiri, nah nanti diarahin sama dia. Baiknya sih kamu teks ini

0: gini deh gitu. Oh, ini diganti okay. gini deh. Nah, dia cukup ngarahin dan idenya tuh pure saya gitu. Jadi memang bakat itu tuh bukan hanya saya tunjukkan, tapi di mana saya buat ceritanya, kayak buat berita itu gimana gitu, apa aja aspek harus diceritakan, kayak penyampaian berita kan, misalnya saya memberitakan tentang With the Fast.
1: Oke. Okay. Oh, kemarin.
0: Iya, kemarin nih, itu aku ngomong With the Fast. Jadi aspeknya itu yang diperhatikan adalah apakah ini itu fakta?
1: Oke. Okay.
0: Pertama gitu kan. Ini aku mau ngarang atau ngasih yang fakta nih. Gitu. Nah, aku research gitu, apa nih festival yang baru-baru aja gitu kan. Oke, ada With the Fast gitu. Lalu kita lihat siapa promoternya. Oh, si itu saat itu kemarin
1: Ismaya ya.
0: Ismaya Live. Nah, terus siapa aja sih headline-nya? Oh, mungkin headline-nya nanti dulu deh.
1: Okay.
0: Karena belum pasti. Kita bilang aja nanti ada superstar yang datang.
1: Okay.
0: Terus merchandise-nya. Terus gimana capacity dari ruangannya. Nah, gitu kita bahas. Bukan hanya kita memberitakan bahwa ada nih With the Fest, tapi kita harus ada detail-detail kecilnya. Misalnya ticket war-nya gimana, antusiasnya gimana. Gitu.
1: Yang bikin orang-orang, pendengar, penonton itu menarik.
0: Benar,
1: gitu ya,
0: beritanya. Jadi kita ngebuat berita itu memang harus ada aspek yang kita pikirin gitu.
1: Iya benar. Apalagi bahasa Inggris itu kan kadang satu kata itu sama satu kalimat itu beda makna. Kadang itu bingungnya di situ loh.
0: Iya, benar.
1: Kadang orang yang masih newbie bahasa Inggrisnya itu kadang idioms-idiomsnya itu kan harus benar-benar hafal banget gitu kan. Karena memang kalau diterjemahin kata by kata itu udah beda lagi artinya gitu. Oke, nah ini untuk belajar mungkin belajar bahasa Inggris udah lama ya. Tapi kalau untuk belajar menyampaikan berita di news anchor ini otodidak kah atau memang juga ada pernah ikut komunitas tentang broadcasting?
0: Kalau komunitas sih belum pernah ya. Jadi tuh aku memang suka lihat BBC News, CNN Internasional, sering denger dan mungkin dari situ aku
1: belajar sendiri.
0: Belajar sendiri atau didak meragain, kayaknya dia nih tangannya gini deh. Kayaknya intonasinya selanjutnya gini deh. Kalau mau berita yang agak serius nih gini deh gitu. Jadi atau dia sendiri dan aku tuh belum bisa memastikan kalau ini tuh benar.
1: Tapi kalau misalkan sesuai. Udah menang, ya benar dong. Iya kan? Kan udah diuji sama juri-juri. Berarti dia sudah mengikuti peraturan-peraturan yang ada.
2: Iya, gitu kan. Sama jurinya udah dicek, oke ini benar, oke ini benar.
1: Iya. Soalnya kan tiap lomba itu kayak ada peraturan tersendirinya.
2: Betul. Iya.
1: Jadi memang juri udah menilai udah sesuai kriteria persyaratan gitu.
2: Bener banget.
1: Tapi Mia sendiri nih ada ini gak sih cita-cita tersendiri gak? Kayaknya mimpi besar apa yang ingin diwujudkan nanti gitu.
0: Mimpi besar ya, mungkin kayak news anchor gini boleh gak sih?
1: Ya, boleh.
2: Gak ada yang larang loh Mia.
1: Kan itu mimpi kamu.
2: Iya.
1: Atau mungkin mimpi waktu zaman kecil deh.
0: Mimpi kecil aku tuh lain lagi nih kak.
1: Lain, beda lagi.
2: Beda, kita suka yang beda-beda kayak gini.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak banget
0: gitu. Jadi aku tuh pengen jadi chef.
1: Suka kecil. Masak berarti.
0: Aku penggemar Master Chef dari
1: Ikut pernah ikut?
0: Oh enggak pernah.
1: Tapi suka masak.
0: Iya suka banget. Jadi ngeliat dulu tuh baking sih, masih kecil suka baking dan beranjak dewasa SMA ikut mama masak sana sini dan emang suka di dapur gitu.
1: Masak apa pastry nih?
0: Kalau saya sih kemasak ya. Nah kalau kakak saya tuh beda lagi, dia tuh pastry. Pastry banget orangnya. Nah aku tuh yang Indonesian gitu.
1: Makanan ya.
0: Gitu langsung dishnya gitu.
1: Itu sampai kapan tuh bertahan jadi pengen chef-nya itu?
2: Iya benar.
0: Karena aku udah ke Surabaya nih nggak pernah lagi masak.
1: Padahal kamu di sini hidupnya maksudnya merantau kan, beli.
0: Nggak dikasih masak gimana? Jadi ya untuk cita-cita jadi chef gitu ya sih. Karena pengen banget dulu tuh kayak jadi chef Renata.
1: Oke.
2: Chef Renata.
1: Iya, benar-benar iya. Jurinya langsung.
2: Jurinya,
1: iya.
2: Dia pengen jadi jurinya sebenarnya, bukan iya. peserta.
1: Langsung jadi juri.
2: Iya, pengen sebelahan sama Chef Juna.
0: Iya, benar. Aku tahu.
2: Oke, Chef, berarti terus habis itu news anchor juga.
0: Benar.
2: Kalau yang linear?
0: Linear. Aduh, bingung.
2: Apakah masih ya pasti ya. Kalau misalkan udah sekolah kedinasan pasti nanti akan bekerja di apa? Di bandara.
0: Bener.
2: Gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan apa namanya? Kita enggak menutup kemungkinan kan ada akan ada profesi-profesi lain yang yang muncul gitu loh. Nah, itu ada apa nih?
0: Ada apa nih?
2: Ada yang pingin ini deh kayaknya.
0: Kalau itu sih menurutku mungkin arsitek. Ya.
2: Wah, beda lagi nih.
1: Beda lagi ya.
2: Jadi pusing nih.
0: Yang dengerin mana-mana.
2: Iya. Jadi memang minatnya banyak gitu. Tapi kalau disuruh pilih satu, apa yang pengen banget diwujudin satu aja? Dia tuh bingung. Kamu nge-pressure
0: Kalau satu sih memang dari dulu tuh aku ditanya sama dosenku juga bilangnya ini aku pengen jadi arsitek.
2: Gitu.
0: Jadi pengen ngerancang nih bangunan nih gimana. Tapi saat aku masuk ke landasan aku bilang sama dosenku di Poltek bang, Pak aku pengen jadi arsitek loh. Kamu kalau jadi kalau mau jadi arsitek jangan belajar di sini. Gitu. Kalau arsitek itu nggak ngitung-ngitung, mereka gambar tok. Gak sih sebenarnya maaf ya untuk teman-teman yang jadi arsitek. Bukan saya bilang gitu tapi memang mungkin gak kesana nih arah prodi saya gitu. Jadi hey sadar.
2: Tapi masih beririsan lah ya dengan membangun sesuatu.
0: Masih ada perancangan di sana.
2: Masih merancang
0: sesuatu.
2: Jadi
0: saya masih excited di prodi saya itu.
2: Walaupun sebenarnya bukan arsitek ya. Nanti bisa aja sih kamu merancang landasannya terus kalian nimbrung ke arsitek. Ayo ini
0: airportnya mungkin
2: bener ya. Bikin airport baru mungkin. Bikin airport baru tuh agak PR-nya banget gitu ya.
1: Itu gak PR lagi tuh ya kan.
2: Makanya gak bisa sendiri gitu
1: bisa,
2: ya.
1: Gak bisa, pasti gak bisa lah. Harus kerjasama itu.
2: Tapi kalau misalkan disuruh milih untuk di bandara mana? Kamu milih yang mana?
0: Aku pengen balik ke Medan.
2: Horas banget.
0: Pengen ke home base aja. Semoga insya Allah penempatannya nanti itu
2: amin.
0: Di Kuala Namu Medan.
2: Iya, Kuala
1: berarti nggak ya, pengen nanti. Penempatan luar negeri nggak ya?
0: Mungkin kalau bisa.
2: Kalau Indonesia di Medan, berarti
1: kalau di luar negeri di mana?
0: Kalau di luar negeri.
2: Waktu itu aku pernah tanya sih sama teman-teman kamu ya di Poltek Bank tuh pengen ke Changi.
1: Changi Singapura ya. Itu bagus banget loh bandaranya.
2: Kalau versinya Mia kemana berarti?
0: Kayaknya sih ke negaranya dulu deh. Aku pengen ke Malaysia atau
2: Kuala Lumpur.
0: Iya, Kuala Lumpur atau ke Turki.
2: Kapadokia.
1: Kapadokia.
2: Iya. Menarik.
1: Mia Dreams.
2: Oke, menarik banget nih teman berdua ya. Ada mungkin pertanyaan-pertanyaan dari netizen teman-temannya
1: Mia.
2: Iya
1: benar-benar. Tapi sebelumnya nggak pengen yang di ini Dubai kan nggak bagus tuh bandaranya. Kan Uni Emirates Arab
2: Dubai.
1: Kalau Singapura memang orang-orang udah tahu kalau bagus karena kan deket Indonesia nih. Yang jauh sekalian kan Dubai.
0: Boleh.
1: Oh iya berseberangan sama Turki gitu ya.
2: Boleh Mia kayaknya nerima kok apapun.
0: Banyak nih minatnya.
1: Iya benar. Oke aku mau bacain dulu ya yang udah gabungan tanya nih.
2: Ada siapa nih?
1: Ada dari ini dari Kenny bilang gini, mental atau fisik yang lebih diuji selama pendidikan. Tapi tapi kayaknya dua-duanya ya kan.
2: Berat ya kayaknya ya.
0: Kalau mental sama
2: fisik
0: ya itu tuh harus balance kak. Jadi gimana cara kita jaga mental kita agar fisik kita kuat. Nah kalau mental kita nih udah keganggu pasti ngaruh ke fisik tentunya gitu. Jadi keduanya itu memang harus diprioritaskan. Jadi kalau memang kamu terjun ke kedinasan itu persiapin fisik, persiapin mental dan niat gitu. Kamu niat gak nih di situ? Nah, pertahankan niat kamu gitu.
1: Oke, oke. Mau bacain lagi yang bergabung nih. Ada dari Neri bilangnya, pelajaran apa yang paling sulit?
0: Pelajaran yang paling sulit sejauh ini apa ya?
1: Iya, di jurusan kamu yang paling sulit apa? Mempelajari apa? Arah mata angin kah? Atau pembuatan aspal kah? Atau apa?
2: Pembuatan aspal agak gimana ya? Tapi iya sih, iya makanya. Memang ada tapi kayak gimana ya?
0: Mungkin kita tuh pernah, aku masuk di semester 1 itu di pelajaran aerodrome. Nah itu tuh membahas tentang bandara dan seisinya, dan dimana kita harus paham apa aja aspek-aspek di bandara itu. Itu sih memang pusing banget. Kita harus tahu dari lampunya apa-apa aja, dan bagaimana tuh landasan parkir pesawatnya, dan bukan hanya bagian landasan, kita harus masuk juga ke bandaranya gitu. Apa aja tuh, pokoknya semua tuh dipelajarin di materi itu, dan lumayan pusing bagaimana kita ngebuat bandara, apakah ada namanya itu batas-batasnya, soalnya kan kalau buat bandara ini harus ada dilihat tuh gedung-gedung tinggi dan lain-lain, dan itu tuh memang harus diperhatikan, dan gimana kita ngitung jarak-jaraknya, apakah dia jauh dari penduduk sekitar, apakah mengganggu, apakah berpengaruh pada ekonomi dan lain-lain. Dan karena kan kalau bandara memang harus steril kak, jadi nggak boleh ada TPA di sekitar ataupun hal-hal bahkan sekecil kayak kesibukan itu tuh memang diperhatikan, karena kalau misalnya di bandara itu terlalu bising, terlalu berisik suaranya dan dekat dengan perumahan warga, pasti akan terjadi konflik dan lain-lain. Oh, kita harus diperhatikan di sana gitu. Ngelihat jarak turunnya, landingnya, itu ukurannya berapa aja. Semua tuh dipelajarin di aerodrome itu. Dan kalau kalian nanti mungkin ada yang mau masuk ke teknik bangunan landasan, semangat di sana.
1: Kayaknya aerodrome-nya mumet ya.
2: Pokoknya yang ngitung-ngitung semuanya mumet. Tapi kalau misalkan teman pro 2 tertarik, boleh dicoba gitu ya Mia ya.
0: Boleh banget, karena bermanfaat banget.
1: Kalau aku sih taunya ini stand makanan apa, stand makanan apa gitu di bandara gitu ya, adanya apa gitu. Terus aku lihat air mineral mahal banget gitu.
0: Udah masuk bandara
2: lebih ke situ ya.
1: Kalau pengunjung ya, kalau pengunjung pasti lihatnya ke situ ya. Terus sama kayak mungkin delay-nya gitu kan. Tapi kalau Mia sendiri ini kayaknya
2: beda banget nih,
1: kayaknya benar-benar kayak jarak gitu. Kayaknya jarak-jarak stan gitu juga diukur juga. Jarak stannya diukur ya kan. Stan si A, si B, si C, makanan ini, makanan ini.
0: Dan itu benar kak diukur. Dan kayak misalnya wing pesawat nih, antara pesawat satu dan pesawat lain, apakah parkirnya itu jaraknya sudah pas? Itu harus ada standarnya.
2: Memang jangan sampai bergesekan gitu ya.
0: Per hari itu berapa kali pesawat turun, naik, per jamnya berapa, itu ya gitu. Operasionalnya juga kita ikutin, jadi aerodrome cukup memumetkan saya.
1: Hal-hal menarik
2: yang kita dapatkan di hari ini ya Rianita ya.
1: Terus kalau parkirnya gimana tuh, parkirnya pesawat?
0: Iya, parkirnya itu kita biasanya ngikutin dari ATC, jadi kalau kakak tahu tower yang di bandara itu namanya tower, apa kita bilangnya, ATC, pokoknya kerja di situ. Jadi mereka yang memandu, di mana mereka tuh jadi polisi lalu lintas. Jadi kalau misalnya pilot itu, mereka langsung berinteraksi dengan pilot, mereka arahkan si pilot ini untuk parkirkan pesawat di mana. Apakah di landasan ini mereka sudah harus belok kiri, harus belok kanan, dan harus ada marshalling-nya yang mengarahkan. Kalau nggak tahu yang ngelambai-ngelambai. Itu sebelum
2: Pak parkirnya ya.
1: Iya, tukang parkir.
0: Marshalling-nya itu harus.
2: Ternyata namanya marshalling.
1: Jangan tukang parkir. Marshalling.
0: Marshalling.
2: Oke. Nah, ini ada yang tanya juga, mungkin kalau dari Mia sendiri, bandara favorit. Mungkin bandara yang udah pernah kamu datangi gitu ya, ketika perjalanan selama ini. Kalau tadi kan untuk bekerja gitu kan. Tapi kalau ini untuk berlibur nih, favorit kamu bandara mana?
0: Untuk berlibur
2: Juanda.
0: Jujur Juanda, karena
2: lebih sering kesini kayaknya ya karena itu ya.
0: Pertama kali aku datang juga langsung wah bagus nih bandaranya, bersih gitu, dan kalau kita mau check in atau yang ngakuin boarding pass dan lain-lain itu kita tahu nih tempatnya nih langsung diarahkannya tuh bagus dan operasionalnya itu tuh memang bagus dan besar dan kira itu cukup estetik gitu. Jadi dengan landasan dan tempat waiting roomnya dan lain-lain itu cukup bagus gitu dan menarik sih menurutku. Itu bandara yang
2: salah satu jenis
1: yang baru favorit. Yang baru ya,
0: bener yang baru. Sebelumnya aku pernah ke bandara Malaysia juga. Kalau bandara Malaysia, Kuala Namu lagi itu kan main sering. Memang sejauh ini jadi favorit aku sih di Surabaya nih, di Juanda gitu.
1: Tapi kenapa kok memilih Medan gitu kalau favoritnya di Juanda ya kan?
2: Dia kan pengen pulang.
1: Pengen ketemu keluarga gitu ya. Jadi enggak LDR gitu.
2: Enggak apa-apa. Ini adalah perkataan anak-anak yang masih baru merantau.
1: Iya, benar.
0: Tahun depan aku enggak bilang ke sini juga kata.
1: Oke.
2: Iya.
1: Tapi ada enggak sih Mia, kamu kasih pesan-pesan nih ke teman Pro 2 gitu ya yang mau masuk ke dalam Politeknik Surabaya ini kan tentang penerbangan nih. Ada gak sih motivasi yang kamu ingin sampaikan nih sebelum kita penutupan nih di sore ceria
2: atau mungkin semacam kita bilang bukan warning sih, apa ya, disclaimer gitu. Kalau misalkan kamu mau masuk ke Poltek Bank, kamu harus
1: terus mungkin ada jurusan-jurusan apa aja tuh yang memang mungkin yang Mia tahu dan apa yang harus dilakukan nih teman-teman Pro 2 ini pengen tahu informasinya.
0: Betul. Kalau dari awal sih kalau memang untuk tes dan lain-lain pertama itu harus persiapan dan ikut SKD, ikut psikotes untuk jasmani dan sampai wawancara itu memang harus dipersiapkan. Jadi kuncinya itu memang harus ada usaha, doa dan pasti praktis. Itu tuh gak bisa ketinggalan. Nah, gimana caranya kamu memanage waktu kamu meskipun kamu sibuk dan tapi kamu punya tujuan gitu. Gak peduli karena dulu itu aku memang banyak juga diragukan oleh beberapa orang gitu kan. Gak bisa lulus terlalu banyak saingannya dan lain-lain. Nah, tapi aku pernah dengar satu motivasi ini bilang tuh no one knows what's going on in your head and they will never know about it gitu. Jadi so pick up yourself and do your dreams gitu. Jadi kita tuh gak perlu dengar kata orang dan mereka tuh pasti gak tahu apa yang di pikiran kita. Kita tuh usahanya apa, kita tuh udah ngapain aja, kita selanjutnya mau ngapain, mereka tuh gak tahu dan mereka gak perlu tahu. Dan untuk teman-teman yang memang pengen lulus kedinasan, aku kira sih semangat tentunya itu sih. Dan kalau kamu memang ingin lulus, itu pasti ada jalannya gitu. Gak mungkin jalan itu tuh kehambat gitu. Kalau memang kamu punya usaha di situ. Terus kalau untuk ke Poltek Bank sendiri nih, kalau memang teman-teman berminat ke Poltek Bank Surabaya, itu tuh banyak prodinya. Jadi yang pertama itu ada prodi teknik listrik bandara, lalu yang kedua lalu lintas udara, ada teknik pesawat udara, manajemen transportasi udara, teknik bangunan dan landasan, dan komunikasi penerbangan juga ada. Iya gitu. Jadi banyak banget, bisa dikepoin langsung di IG Poltek Bank Surabaya kalau mau. Nah, untuk triggernya, disclaimer gini ya. Disclaimer ya, untuk teman-teman yang mau ikut kedinasan, lebih baik tuh kalian habisin waktu kalian, masa muda kalian. Capek dulu gak apa-apa, belajar keras dulu, usaha dulu, gak apa-apa deh sakit-sakit dulu, kayak nangis-nangis dulu masa muda, tapi nanti di masa depan kalian itu sukses.
2: Amin. Semua orang punya pemikiran tersebut. Ya, tergantung dirinya sendiri juga. Mau seperti apa usahanya, yang jelas juga jangan dengerin kata orang kayak kamu tadi ya. Yang tahu diri kamu cuma kamu sendiri gitu. Jadi do it yourself kayak gitu ya.
1: Iya benar. do it your dreams,
0: yeah.
1: Do
0: your dreams,
3: pick up yourself and do your dreams.
1: Iya, okay. Jadi kayak nggak boleh tidur aja nih, kamu tidur hanya bermimpi tok gitu kan. Kamu harus bangun dan wujudkan mimpi-mimpi.
2: Betul banget.
0: Cakep.
2: Oke deh, thank you banget ya Mia, ngobrol-ngobrol sama kita di sore hari ini. Untuk ngobrol-ngobrol seputar Poltekbang juga, ngobrol-ngobrol soal mimpi-mimpinya dan namanya kita doain sukses terus.
0: Amin, amin ya
2: Allah. Ini masih panjang bener kata Rian di tangan
0: ini,
2: masih
0: semester 2
2: ya. Perjalanannya masih panjang.
0: Bener.
2: Pokoknya sukses selalu dan kalau misalkan ada prestasi-prestasi lagi, main-main ke Pro 2
0: ya. Semoga.
2: Thank you banget juga buat teman Pro 2 yang sudah bergabung di Instagram, WhatsApp maupun di TikTok, di aplikasi Radio Digital
1: banget.
2: Juga.
1: Dan terutama anak muda juga ya yang sudah bertanya tadi.
2: Betul.
1: Gitu. Kalian disemangatin nih sama Mia, berjuang mengejar mimpi dan harus terus berkembang.
2: Betul banget.
1: Ya, jadi kita, ingat proses itu mungkin enggak selalu mudah ya kan.
2: Bener.
1: Tapi setiap usaha itu pasti punya hasil dan cerita yang berharga.
2: Oke, kita bakalan ngobrol lagi nanti ya teman berdua, tapi kita berdua, aku dan Rianita, dan nanti bakalan ada apa? Info-info apa?
1: Betul.
2: Lagu-lagu apa? Pokoknya di kepoin aja, dikepoin terus sampai nanti di jam 7 malam.
1: Benar
2: ya?
1: Banget. Oke. Okay. Pamit undur diri nih ya kan Mia ini. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk Pro 2 FM. Sampai jumpa lagi teman Pro 2 di Sunset Talks berikutnya.
2: Dadah.

0: teman-teman Pro2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es rumah no 5,5.

teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

0: Aso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Aso, ngobrole arek Surabaya.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

semuanya, saya Putri Arselina Renata Adiswara, Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pradua, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, teman pro 2, kita sudah masuk ke sisi teduh ya kan.
1: Betul banget, seperti biasa di hari Senin teman pro 2 di jam 5 sampai jam 7 kita bakal bahas seputar mental health.
0: Iya, gitu ya, benar banget. Teduh.
1: Kali ini untuk keadaan kamu di hari Senin ini kayak gimana, Re? Amankah? Sentosa? Waduh, sentosa gak tuh?
0: Aman sih, cuman tenggorokan aja kok tiba suara-suara hilang gitu ya.
1: Oke, jadi lebih ke kesehatan ya.
0: Lebih ke tenggorokan.
1: Lebih ke tenggorokan gitu. Tapi
0: bener.
1: Untuk kondisi-kondisi overthinking apa-apa enggak ya?
0: Kalau overthinking kadang itu mungkin di jam-jam rawan gitu.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, jam-jam rawannya di jam malam atau jam berapa biasanya?
0: Kalau nggak ada aktivitas biasanya ya jam-jam malam sih.
1: Jam-jam malam.
0: Tapi kalau jam-jam malam ada aktivitas nggak sih? Nggak overthinking.
1: Kamu kemarin jam-jam malam kerja soalnya. Kan?
0: Iya.
1: Kadang aku lihat di ini. Bahas soal LDR.
0: Iya, benar banget.
1: Itu udah. Bikin overthinking juga gak sih? Tapi kadang
0: benar.
1: Iya, kan?
0: Iya, karena kalau aku ya, kalau aku pribadi ya, aku gak suka LDR.
1: Oke, karena apa tuh?
0: Kalau
1: gak cocok di kamu.
0: Kalau mungkin awal-awalnya gak LDR terus tiba-tiba LDR tuh oke lah, gak apa-apa. Yeah. Tapi kalau udah dari awal LDR kayaknya enggak deh.
1: Mending enggak ya.
0: Iya, mending enggak.
1: Ya,
0: soalnya
1: ya,
0: kadang itu kalau LDR itu susah komunikasinya.
1: Oke, jaga komitmennya juga ya.
0: Iya, susah. Komunikasinya itu sulit. Itu paling utama sih. Soalnya kan kadang orang itu kan kok tiba-tiba di WA enggak balas, di telepon enggak diangkat.
1: Nah, itu yang bikin overthinking.
0: Iya, jadi overthinking kan.
1: Lagi
0: ini
1: di mana?
0: Lagi ngapain ini ya?
1: Waduh, agak emosi gitu ya. Oke deh teman pro 2. Ya, tapi kali ini kita bakalan ngobrolin soal kesehatan mental atau mental health di sisi mananya, Rianita?
0: Tentang ya, kita itu kan kalau overthinking atau apa ada kerjaan atau apapun gitu ngerasa pengen healing gitu kan.
1: Oh iya betul.
0: Nah, healing ini tuh sebenarnya healing beneran atau cuman kabur sesaat aja sih gitu.
1: Pelarian kah?
0: Iya, makanya itu.
1: Pelari culture kah Anda? Nah, ini teman-teman berdua yang bakalan kita bahas ya. Seputar di sisi tadi.
0: Iya, benar banget.
1: Kira-kira kalau kamu lagi ada masalah gitu ya, overthinking atau ada permasalahan lainnya gitu kan, kamu memilih untuk healing beneran yang memang meluapkan emosi kamu untuk ya ini adalah hal yang ingin aku lupakan, atau cuma ya udahlah melipir sebentar tapi masih ada rasa dendam.
0: Waduh, dendam itu loh yang bikin
1: iya kan, kadang tuh kita ngerasanya tuh kayak healing gitu, padahal di hati tuh masih kayak ada yang ganjel.
0: Iya, benar-benar. Ya, jadi kayak itu. Healing bukan solusi utama gitu ya. Kayaknya walaupun healing masih terngiang-ngiang gitu ya.
1: Betul. Oh iya. Kamu tipe yang mana nih, teman produk?
0: Benar-benar. Kalian tipe yang memang healing ya udah healing aja, kayak staycation mungkin, nongkrong, jalan-jalan, belanja, atau sampai off media sosial gitu.
1: Oh, ada juga sih memang, ada juga. Tergantung orangnya. Nah, makanya tipe healing kamu yang kayak gimana sih, teman produk? Boleh kasih tahu juga, cerita juga permasalahan kamu juga enggak masalah. It's okay.
0: Betul.
1: Tapi kita di sini disclaimer dulu, belum tentu bisa menyediakan solusi ya.
0: Iya benar. Menyediakan jawaban tanpa solusi.
1: Waduh, beda itu ya. Beda instansi itu Rianita. Oke, langsung aja kamu gabungan di Instagram kita @produaranisby. WhatsApp juga boleh di 081980000952 atau aplikasi RRI Digital atau telepon juga bisa di mana?
0: Iya, di 0315342353 teman Pro 2 kita tungguin ya. Kita juga udah bikin question box di Instagramnya @produaranisby. Kamu tinggal tulis aja.
1: Betul.
0: Kalau mau panjangan ya di WA. Kalau mau yang singkat-singkat aja di Instagram. Mungkin sambil request lagu juga oke.
1: Boleh banget.
0: Sambil kita temenin kamu di sore hari ini buat teman pro 2 yang pulang kerja, pulang kuliah atau lagi perjalanan kemana gitu ya. Hati-hati
1: betul.
0: Di jalan deh pokoknya teman pro 2.
1: Benar. Jangan lupa juga dengerin selalu di lagu-lagu enaknya di Pro 2 FM.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuman bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

0: Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman berdua, kamu tahu nggak, sebelum trofi Piala Dunia yang sekarang, dulu ada trofi legendaris bernama Piala Jules Rimet. Tapi trofi ini punya kisah serius karena hilang selamanya loh. Piala Jules Rimet adalah trofi resmi Piala Dunia dari tahun 1930 sampai 1970. Nama ini diambil dari Jules Rimet, tokoh yang menggagas turnamen Piala Dunia pertama. Nah, aturan saat itu menyebutkan kalau negara yang berhasil juara 3 kali berhak memiliki trofi tersebut secara permanen. Dan negara yang berhasil melakukannya adalah Brazil. Setelah menjuarai Piala Dunia tahun 1958, 1962, dan 1970, trofi Jules Rimet resmi dibawa pulang ke Brazil. Tapi kisahnya belum selesai. Pada tahun 1983, trofi ini dicuri dari kantor Federasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Sampai sekarang, trofi asli tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya kalau trofi itu sudah dilebur dan dijual emasnya oleh para pencuri. Menariknya, sebelum hilang di Brazil, trofi ini juga pernah dicuri di Inggris tahun 1966. Tapi saat itu trofi tersebut berhasil ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Jadi Piala Jules Rimet bukan cuma trofi bersejarah, tapi juga penuh kisah misteri yang bikin dunia penasaran sampai sekarang. Biar kamu gak ikutan penasaran sama fakta unik lainnya seputar Piala Dunia, kamu wajib banget dengerin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di sisi teduh teman produa.
1: Ada Nabila Takia dengan Cegil spesial buat kamu yang lagi kayaknya lagi kesem-sem sama seseorang gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Lagi betul.
1: Kasmaran, lagi bahagia-bahagianya deh pokoknya.
0: Iya, ya, harus bahagia produa. Terus pokoknya ya, enggak boleh sedih-sedih.
1: Betul.
0: Hempaskanlah yang membuat Anda sedih.
1: Waduh,
0: ya.
1: healing.
0: Iya,
1: sesuai
0: dong.
1: Tema kita kali ini ya.
0: Harus healing, capek kerja healing. Habis galau healing.
1: Uangnya Bu kalau kayak gitu Bu yang habis. Healing-healing terus tuh uangnya yang habis Bu.
0: Oh berarti teman produa itu harus mulai melek passive income.
1: Waduh.
0: Jadinya supaya buat healing nggak mikir lagi.
1: Iya, bener. Tapi kalau ngomongin healing yang itu tadi kan healing pakai duit gitu ya. Healing yang nggak pakai duit apa sih Re?
0: Healing yang nggak pakai duit ya mungkin ya jalan-jalan aja deket-deket rumah.
1: Oke. Okay. Sekalian olahraga.
0: Iya benar. Jadi nggak perlu repot-repot ngeluarin uang banyak. Atau mungkin di deket rumah itu ada lapangan tenis atau mungkin lapangan
1: apa? Padel.
0: Padel ya,
1: bayar
0: kan?
1: Sih sekarang.
0: Oh iya ya bayar. Ya udah yang murah-murah aja kayak tenis mungkin ya yang mungkin bisa pinjem raket gitu kan, nggak usah ngeluarin biaya.
1: Luapkan emosi kamu dengan memukul bola.
0: Iya. Atau mungkin angkat beban.
1: Waduh, ya kan? Jadi beban hidup udah ada, ya udah nggak apa-apa ditambah sama angkat beban.
0: Iya benar. Jadi hatinya patah, badannya atletis.
1: Waduh. Iya.
0: Jadi teringat kata-kata dokter gitu kan. Galau gym ya kan, galau angkat beban
1: ya
0: kan?
1: Dokter Tirta ya.
0: Iya. Apa itu anak-anak zaman sekarang galau hatinya patah badannya atletis gitu kan.
1: Itu kayaknya prinsip Rianita yang harus dipegang sampai sekarang gitu.
0: Iya,
1: ya
0: harus gitu ya pokoknya, harus bahagia sehat gitu. Yang penting yang penting tuh sehat.
1: Bener.
0: Itu mahal sekali soalnya.
1: Betul. Sehat itu juga butuh duit, nggak sehat juga butuh duit gitu ya teman produa. Jadi kita maintain apa yang bisa kita kesehatan-kesehatan.
0: Iya,
1: kita
0: benar.
1: Olahraga-olahraga.
0: Soalnya kalau kamu punya duit banyak tapi kamu sakit, kamu berasa kayak enggak punya duit gitu kan.
1: Habis soalnya buat bayar obat.
0: Habis buat bayar obat, rumah sakit dan lain-lain. Benar. Ya kan. Jadi sehatnya dulu harus diutamakan.
1: Daripada healing di rumah sakit, mending healingnya di tempat lain gitu kan. Liburan.
0: Iya benar. Kalau healing rumah sakit tuh gimana ya bentukannya?
1: Serem ya.
0: Serem ya kayaknya healingnya ya. Atau healingnya itu yang murah meriah itu biasanya mungkin orang-orang itu
1: makan mie instan.
0: Iya tapi gak beli sering-sering.
1: Dikasih telur biar ada proteinnya.
0: Tergantung ini telurnya digoreng apa digodok?
1: Iya digodok, direbus.
0: Oh ya sudah.
1: Pakai sayur. Oh. Kata dokter Tirta lagi-lagi, mie instan tuh gak apa-apa, yang penting ada protein sama sayurnya. Tapi balik lagi ya gak boleh banyak-banyak.
0: Ada nasinya juga gak?
1: Gak. Kan udah ada itu, mie-nya.
0: Oke.
1: Oke. Tapi pakai lontong. Ada gak sih makan mie instan pakai lontong teman produa? Kadang kan biasanya pakai nasi oke lah gitu loh. Makan mie instan pakai lontong tuh sekte dari mana gitu juga.
0: Sekalian aja dibuat kayak ala-ala sushi gitu. Mie instannya dibuntel.
1: Oh iya.
0: Ditaruh telur gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Dikasih rumput laut gitu.
1: Ya berarti healingnya masak kalau gitu.
0: Iya benar. Kalau gak masak ya mungkin healingnya ya itu tadi. Harusnya yang murah meriah ya angkat beban gitu.
1: Angkat
0: ya
1: beban.
0: Barang apapun di rumahmu angkat. Gitu kan, angkat.
1: Enggak, itu bisa-bisa dimarahin sama ibu kamu teman produa. Jangan.
0: Ya yang penting kan barangnya ini apa namanya enggak yang mengganggu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar.
0: Enggak apa-apa kok, apalagi bantuin mama gitu kan. Mau dibawain belanjaannya atau
1: gitu
0: kan.
1: Kalau itu boleh.
0: Iya, pokoknya apa aja kamu angkat deh, teman-teman.
1: Atau bantuin ini, bantuin ayah kamu buat Jadi pak tukang.
0: Oh gitu ya, tukang apa dulu ya ini?
1: Benerin
0: ya?
1: Rumah apa kek, gitu kan, genteng atau apa?
0: Oh gitu ya, genteng ya.
1: Ya pokoknya yang positif lah ya arahnya teman pro 2.
0: Iya,
1: kan itu
0: bener,
1: sama-sama bener membantu, hitungannya kan namanya kayak gitu. Tapi kalau dari teman pro 2 sendiri, healingnya dengan versi apa nih? Apakah kamu yang benar-benar healing meluapkan emosi kamu, atau healing yang sementara gitu ya Rea, healing yang cuma pelarian aja.
0: Akhirnya
1: balik lagi
0: gitu kan, jadi kayak cuman sesaat aja gitu. Tapi kalau orang yang benar-benar orang yang overthinking kayaknya nggak bakal
1: secepat itu.
0: Iya, nggak bakal secepat itu dengan healing terus hilang masalah gitu, kayaknya nggak deh, kayaknya masih dipikirin lagi. Cuman mungkin dia cari inspirasi dulu gitu ya, di healing apa solusi yang terbaik gitu.
1: Benar. Nah, kira-kira dari teman pro 2 ada yang sudah bergabung Rianita di Instagram? Ini.
0: Oke.
1: Ternyata ini.
0: Iya.
1: Sebentar. Kirain itu yang kamu pegang, bukan ternyata ya.
0: Iya.
1: Ada nih, katanya Yeni, healing beneran lah gitu, biar sembuh katanya.
0: Oh, oke.
1: Terus katanya Sania nih kabur sesaat sih karena 4 hari doang.
0: Oh, gitu. Tapi lumayan 4 hari ya.
1: Lumayan, bener.
0: Iya, kita 2 hari aja, iya kan,
1: itu lumayan banget juga.
0: Iya kan, apalagi 4 hari.
1: Betul. Lega sih itu ya.
0: Kalau memang pengen liburan terus berarti ya
1: Gak kerja
0: punya passive income banyak kayaknya. Oh, jadinya bener. Hidupnya full liburan gitu ya.
1: Bener. Udah terpenuhi segalanya.
0: Kebutuhannya sudah terpenuhi, akhirnya keinginan aja. Iya. Pokoknya yang penting ya itu tadi sih, kalau memang orang kalau sukanya full healing tiap hari ya harus gedein passive income.
1: Betul.
0: Sih ya. Jadi walaupun gak kerja tapi dapat pemasukan gitu.
1: Oke deh teman pro 2, masih akan kita lanjutin sampai nanti di jam 7 ya.
0: Betul banget.
1: Dengan informasi seputar healing. Dan juga pastinya buat teman pro 2 gak usah khawatir, karena nanti di jam 7 bakalan ada music live chat. Ini adalah salah satu bentuk healing juga gitu ya. Kita dengerin musisi-musisi yang mungkin apakah ini rilis lagu, rilis album, debut atau apa ya. Pokoknya kita tungguin aja nanti. Stay tune terus di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Shekhinah Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil.

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di sisi teduh teman pro 2 ya kan. Kadang healing itu kayak memang penting gitu kan. Tubuh dan pikiran manusia itu kadang butuh istirahat ya kan Siri ya. Jadi kayak setelah capek kerja atau kuliah, sekolah, menghadapi tekanan hidup, refreshing tuh kayak bisa bantu pikiran tuh lebih tenang gitu.
1: Bener. Makanya kalau misalkan waktu sekolah tuh ada liburan panjang, biasanya kan dibuat liburan bareng keluarga gitu kan, biar nggak capek sekolah apa belajar dan lain-lain gitu, istirahat dulu dengan cara liburan gitu kan. Kalau misalkan memang nggak bisa liburan untuk sekarang-sekarang ini, cari healing yang bisa kamu jangkau gitu ya, kayak kata Rianita tadi, olahraga mungkin atau jalan-jalan di sekitar komplek kayak gitu ya.
0: Bener.
1: Terus makan ya, itu juga termasuk healing sih menurut aku teman-teman.
0: Iya benar-benar. Ya. Apalagi makannya ya makanan yang sehat aja gitu.
1: Sesuai dengan favorit dan juga apa ya, kayak jangan terlalu berlebihan.
0: Iya benar. Konsumsinya ya sewajarnya aja gitu ya. Terus juga tidur cukup itu juga perlu banget.
1: Betul, itu termasuk healing menurut aku untuk sekarang-sekarang ini ya. Di kondisi sekarang ini tuh tidur cukup tuh penting banget.
0: Iya,
1: gitu. Mungkin kalau misalkan dulu waktu kita masih sekolah gitu kan, disuruh tidur siang males gitu ya. Sekarang malah nyari tidur siang itu ya
0: bener,
1: kan.
0: Benar. Jadi kayak nggak melulu soal liburan mahal gitu kan, keluar kota atau keluar negeri, kadang hal-hal sepele itu ya juga membuat kita happy kan. Bener. Kayak tidur yang cukup, terus kita juga apa ya istilahnya, makanan juga yang terjaga. Terus kayak olahraga juga. Bener. Ya kan, olahraga kan nggak perlu yang mahal, harus ikut klub atau ikut fitness tertentu gitu ya. Padahal fitness di rumah itu juga bisa aja, barang apapun diangkat berkali-kali udah fitness itu.
1: Iya, udah angkat beban tuh.
0: Udah
1: ya,
0: angkat beban, nggak harus barbel atau apapun itu yang sesuai dengan alat gym gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi kayaknya ada yang gabungan lagi nih.
1: Ada siapa tuh?
0: Ada dari Rika nih bilangnya gini, aku pernah tiap stres langsung check out barang.
1: Oh, itu.
0: Senang sebentar, habis itu nyesel lihat saldo.
1: Wah, berarti itu healing sebentar ya tipenya ya.
0: Yang sesaat aja.
1: Oke. Mengalihkan isu.
0: Iya, tapi memang shopping itu kayaknya semua perempuan suka deh.
1: Iya benar.
0: Ya,
1: kayaknya nggak semua, nggak hanya perempuan deh.
0: Iya kayaknya.
1: Cowok tuh kalau misalkan ada maunya belanja tuh juga jadi favorit.
0: Iya
1: gitu kan.
0: Benar. Jadi kayak orang naif banget gitu kalau bilang shopping nggak suka gitu ya.
1: Meskipun barang shopping, meskipun barang yang kecil-kecil gitu ya.
0: Nggak harus yang barang mahal gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya benar.
0: Barang-barang yang biasa-biasa gitu buat happy juga loh. Apalagi kalau favorit gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau laki-laki tuh kadang kan mungkin hobinya mancing. Oh suka suka beli-beli peralatan kecil-kecil mancing.
1: Iya betul. Ya, kan? Pokoknya sesuai hobi. Benar. Sesuai apa ya, keinginan juga sih. Kadang kayaknya butuh ini deh buat ngedekor rumah gitu ya. Terus habis itu beli pajangan atau beli apa gitu ya, beli vas bunga, beli bunga. Itu kan kayak menarik gitu padahal ya sesaat sih sebenarnya. Cuman seru aja, lucu aja.
0: Iya, tapi ujung-ujungnya kan shopping.
1: Iya benar.
0: Apapun hobi hobi kalian, tapi kan ujung-ujungnya shopping gitu kan.
1: Bener.
0: Kadang orang itu naif bilangnya enggak suka shopping, shopping itu boros gitu ya. Berarti harus ditambah lagi pemasukannya.
1: Atau ya gak apa-apa sih sebenarnya, lihat kebutuhan juga.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar.
1: Beli yang kamu memang butuh gitu kan. Kalau misalkan dibilang boros tuh, ya berarti kamu belinya gak sesuai sama kebutuhan kamu. Gak sesuai sama income-nya dan lain-lain.
0: Jadi kayak gitu besar kan. Pasak daripada tiang.
1: Berlebihan tuh gak boleh teman pro 2
0: ya. Iya benar, kalau berlebihan duit baru boleh.
1: Semua orang itu gak nolak kalau itu.
0: Kalau berlebihan duit gak apa-apa kok teman pro 2. Kalau berlebihannya kayak makanan atau mungkin sesuatu aktivitas itu nggak baru nggak boleh, kalau
1: pelan-pelan dikurangi
0: iya,
1: gitu ya.
0: Kalau aktivitas itu kayaknya kalau berlebihan bikin cedera. Kalau makanan bahkan buah pun ya kalau dikonsumsi berlebihan itu juga bahkan bikin sakit. Kayak jeruk misalnya, kalau terlalu makan jeruk banyak berlebihan ya juga bikin sakit juga.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi
1: pokoknya di
0: sesuai porsinya.
1: Sesuaikan betul. Yap. Ini ada juga dari Fania, teman Pro2 yang udah gabungan juga. Katanya kalau Fania ini tipe yang healing, emang benar-benar healing gitu. Jadi benar-benar ditaruh dulu lah istilahnya ya, pikiran-pikiran yang negatif itu ditaruh dulu, emang bikin healing, abis itu kalau udah fresh baru kerja lagi.
0: Oh gitu, gitu. Ya, ya benar-benar. Tapi healingnya tuh sukanya itu ngapain sih? Cuman sekedar jalan-jalan luar kota atau mungkin ada aktivitas tertentu gitu?
1: Dia nggak nyebutin sih. Cuman kayaknya kalau misalkan dilihat dari kata-katanya sih kayaknya liburan ya.
0: Kayaknya jalan-jalan gitu ya.
1: Jalan-jalan. Betul.
0: Tapi kalau aktivitas kalau liburan luar-luar kota kayak ke pantai gitu, snorkeling gitu kayaknya.
1: Waduh,
0: enak itu banget ya.
1: Enak sih, tapi makan waktu ya.
0: Iya sih, benar. Tapi
1: harus punya waktu yang lama banget ya untuk itu kita bisa nikmatin tuh perjalanan.
0: Iya.
1: Liburan. Karena kalau ngomongin soal ya itu tadi sih sebenarnya ya, 4 hari tuh menurut kita mungkin udah happy banget gitu kan. Tapi ada juga menurut orang lain yang aduh kok cuma 4 hari
0: kayak masih kurang gitu kan.
1: Iya,
0: soalnya mungkin biasanya dia kalau liburan 2 minggu.
1: Wah, iya.
0: Jadi yang panjang-panjang gitu kan.
1: Karena lagi sesuai dengan kebutuhannya dia juga gitu kan.
0: Iya, mungkin karena kerjaannya juga bisa ditinggal.
1: Mungkin dia WFA.
0: Iya, mungkin
1: kalau kita kan enggak bisa WFA ya.
0: Iya, mungkin kerjaannya cuma mantau gitu. Ada orang lain yang ngerjain
1: dia ya. Enak kalau gitu ya berarti.
0: Enak ya. Jadi cuman mantau aja ada orang yang ngerjain.
1: Iya. Benar.
0: Waktunya lebih fleksibel.
1: Betul.
0: Mau liburan 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan.
1: Oh. Atau mungkin dia liburan sambil bekerja, it's okay, ya
0: atau
1: kan?
0: Atau mungkin dia istrinya Irwan Musri.
1: Maya Estianti.
0: Jadinya liburan.
1: Iya. Benar. Ya udah pokoknya intinya semua yang lagi capek gitu mungkin ya, atau yang lagi sedih gitu, yang ya intinya kita cuma bisa cari cara healing masing-masing ya kan.
0: Bener.
1: Mau itu healing benar-benar healing atau healing setengah-setengah gitu ya, cuma
0: sekedar pelarian
1: sekedar
0: aja.
1: Nggak ada yang salah sebenarnya itu teman Pro 2, karena ya balik lagi sesuai dengan kebutuhan kamu, sesuai dengan waktu, sesuai dengan keuangan dan lain-lain.
0: Benar. Yang sesuai akhirnya, prioritas juga.
1: Betul, yang akhirnya juga bisa ngebuat endingnya adalah ngebuat diri kamu tuh happy gitu kan.
0: Bener.
1: Nggak kepikiran hal-hal lain, nggak overthinking, dan pastinya juga lebih menyehatkan tubuh kamu.
0: Iya,
1: karena
0: jadi
1: dengan mental yang sehat, tubuh kamu juga ikut sehat.
0: Benar, jadi kayak lebih fokus sama solusi akhirnya.
1: Betul.
0: Kan. Jadi bukan fokus sama masalahnya, tapi fokus sama jalan keluarnya nih.
1: Betul banget. Ya udah deh teman Pro 2, kayaknya untuk kita nemenin kamu di siang, sore.
0: Udah mau
1: sore menjelang malam.
0: Udah malam.
1: Harus sudah selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan dari jam 3 tadi sampai hampir jam 7 ini. Dan habis ini gak usah khawatir karena bakalan ada music live chat. Ada siapa nih Anita?
0: Ada bintang tamunya dari Varilio nih. Jadi keseruan-keseruan apa, insight baru apa yang bakal kamu terima teman Pro 2, makanya gak usah kemana-mana.
1: Kita tungguin aja habis ini ya.
0: Di sini aja teman Pro 2
1: Jakarta. So Vira pamit,
0: Rianita juga pamit.
1: Gak usah khawatir karena Jaka Malam juga bakalan ditemenin sama Echa Jayanti nanti teman Pro 2.
0: Betul banget.
1: Jadi terus di Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue, Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua Bro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Halo. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Pertama kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang.
1: Banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya,
1: pertama
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada
0: EP ya.
1: Iya
0: kan satu, yang
1: single.
0: apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ini?
1: Boleh dong. Boleh.
0: Coto Makassar itu the best makanannya ya kan.
1: Udah coba.
0: Apa?
1: Sering.
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Yeah.
0: Tapi lu ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ya?
1: Sebelum bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya
0: enggak
1: lah.
0: Iya enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lu sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti apa maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Benar. Emang berarti ya era-era itu
1: Bieber's.
0: Iya, era-era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin di Coachella seneng banget loh nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Bener.
0: Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Emang sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Gak mau. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wah. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Okay.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam ter.
0: Iya. Benar sih.
1: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda
0: deg-degan mana?
1: Beda lah.
0: Beda.
1: Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya? Itu sih.
0: Iya, ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
0: bener.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima gitu.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing tulus aja lah ya. Sebenarnya karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
1: Yeah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi Dunia Cemburu. Seisi Dunia
0: Cemburu. Alright, Seisi Dunia Cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi Dunia Cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang sempat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya. Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata ini loh. Rasanya syuting film dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Piani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak ini
0: langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Bener-bener. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Iya sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Bener-bener. Ya. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini?
1: EP. Kalau jadi gini. Yang kita buat seisi dunia cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya seisi dunia cemburu nih. Yeah. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada 4. Ada 6 lagu. 6 lagu, tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Okay. 1 galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Bener-bener berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Bener
0: dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan, pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah seisi dunia cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat seisi dunia cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya tuh itu seisi dunia cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip dengan kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama cerita cinta.
1: Iya. Sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke. That's
1: why juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya.
1: Di
0: dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat sesi dunia cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena akhirnya ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit. Oke, makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya benar-benar sama pasangan kita ya. Wow. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa, berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih bagi EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording.
0: Okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, oh oke, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Seru sih. Kita Buat seru. Seisi Dunia Cemburu.
1: Yeah.
0: Ini jadi jagoan favoritnya Varelio.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih. Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, yeah, gitu. Yeah, benar-benar.
1: Berarti hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengin seromantis mungkin pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana ada
1: mereka.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar. Tapi ada enggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Tips kebalik.
0: Kalau udah Farel sih gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke. Okay. Yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu.
0: Okay.
1: Itu sih.
0: Walaupun gitu. Iya, walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke satu atau dua gitu. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya?
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Alright, makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini, Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya?
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Let's go.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi ini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih.

0: di anthem ya. Iya.
1: Mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu iya. Kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kan. Kayak kita laki-laki mati kiri udah itu.
0: Iya, bener, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu, gitu. Betul. Nah, kita ngomongin sisanya berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, mm-hmm. Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga. Mm-hmm. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh. Alright. Oke, kita ngomongin sedikit ya. Yeah. Satu persatu ya. Kita mulai dari kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya kalau tadi kan ngomongin jatuh soal proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm. tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik kita ada. Cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah, itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, kayaknya. Beri Aku Tanda dulu.
1: Yeah. Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih.
1: Jauh itu kayak di liriknya. Dan aku ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya, jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku
0: okay.
1: di hidupmu?
0: Okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadi mau nggak jalanin hubungan sama gue nih?
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Okay. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti?
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Okay. Ini berarti lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya.
1: Nih. Oh, yeah.
0: Okay. Udah ketemu nih.
1: Dia. Okay. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Okay.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase kecintaan banget lah
1: kayak,
0: ya.
1: Lagi lihat-lihat dia nih kayak, aduh, kok makin cinta deh gitu.
0: I know. Paham masih ya. Okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Okay, next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih, masih secara garis besar menceritakan
1: tentang apa? Sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Benar-benar. Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini enggak mau sama kita gitu. Penyesalan
0: ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Akhirnya dia pergi gitu.
0: Oh wow. Okay. Ini sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah atau salah menafsirkan sesuatu gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Iya. Ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright gitu. Okay. Udah ya berarti itu ya. Itu ke-6 EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright. Okay. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
1: Okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah

0: Rakus. Rapid question.
1: Rapid
0: question. Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Secara cepat. Oh, karena okay. Jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. Apa macem-macem. Tentang pengetahuan kah? Enggak,
0: kita santai aja. Okay. Ini easy kok, okay, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farelio. Alright, pertanyaan pertama.
1: Ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya banyak.
0: Apa tuh, salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, enggak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya apa ya paling berani?
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh
0: iya.
1: Yeah. Ya apapun. Paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Balap motor.
0: All right.
1: Oke. Okay. Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Suka wow. Motor sama mobil yeah. Pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan.
0: Oh iya. Yeah. Wow. Kenapa? Apa ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja maksudnya. Ya namanya kita anak kecil kan. Hmm. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Yeah. Iya kan. Kayak enggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang senang aja
1: yeah,
0: gitu kan.
1: Yeah.
0: Enggak stres. Cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil pengen
0: iya, pengen ini yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih. Memang masa kecil tuh pasti selalu indah gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal bad mood, ngelakuin itu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti,
0: lagi?
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu sudah
1: sering. Karena iya nggak tahu ya dari kapan ngeteng motor.
0: Oh wow. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor.
0: Wow,
1: suka.
0: tapi
1: suka.
0: Emang seru sih, motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah ya.
1: Cepat, iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan sih.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti malah ya Allah. Bensin habis.
0: Pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: mau
0: putar mobil, hati-hati.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa? Pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah nggak mikir artis nggak nih. Mungkin nyanyi hobi ya, main musik hobi gitu. Udah, awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ketemulah sama orang lah
0: yang
1: ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya di mana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Sampai tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Gas ya udah gas sampai sekarang lah.
0: Oh, benar. Gue suka karena lo kayak ngelihat peluang langsung lo ambil. Karena mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya, benar.
0: Benar kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya bareng usaha juga semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya.
1: Iya, harus
0: handle bisa aja gitu kan. Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu
0: ke
1: deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti harus kayak gini.
0: Iya bener. Oh apa nanti kayak gini, jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin gitu kan. Bener.
1: Oh gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana, lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi. Oh, kita manifestasi.
1: Ya, oke. Okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Varel 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Eish. Oke. Okay.
1: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan. Semua orang keluarga aku happy,
0: semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya, bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya di situ.
0: Benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang gue lagi, eh lu apa lagu gue? Itu kayak
0: Paham. Iya sih, oke sih. Benar. Kita ya sangat bersyukur lah
1: karena karya kita kan.
0: Benar kerja kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Ya, terbarukan dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Ya itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud. Amin. Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu, yeah, gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, yeah, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman pro 2 seluruh Indonesia, yeah, nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga. Yes. Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama
0: Wih.
1: Yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ya, ada juga yang universal.
0: Alright. Okay. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok, yeah, dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi udah bisa didengerin di semua DSP,
1: yeah,
0: dan tentunya semuanya. Teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh, yeah, Indonesia tentunya. Yes. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena ya, berkarya itu sesuatu yang susah menurut gue.
1: Yeah.
0: Gak semua orang bisa.
1: Iya
0: kan?
1: Benar ya.
0: Benar kan? Yeah. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengin berkarya cuman belum ada waktunya nih? Atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Okay.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun yes, awalnya dulu sempat gitu. Gimana buat karya itu susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Emang yes, bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti itu
1: pasti
0: bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan ya, kesekian lah ya. Lah, ya. Yang penting lo berkarya ya, aja dulu
1: bener,
0: gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi usaha hati. Dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener.
1: Pasti.
0: Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, ya, untuk EP seisi dunia cemburu nih, ya, kalau digambarin dengan warna,
1: ya,
0: kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Okay. Sama hitam boleh.
0: Kenapa ya, tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu.
0: Mm-mm.
1: Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Yeah. Mm-hmm. Kalau hitam bold gitu lebih.
0: Oke. Okay.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Yeah. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Yeah.
1: Itu yeah, warna aku sih.
0: Oke. Okay. Gambarin banget ya.
1: Yeah.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau
1: musik video ada yang okay, kita buat seisi dunia cemburu okay, itu udah
0: bisa
1: ada di
0: ditonton
1: YouTube.
0: Di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai ya, lagu ya, aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, denger lagu itu pasti oh iya, ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang
0: bener,
1: dimaksudkan bener, dengan lagu itu.
0: Yes, ya. Karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti semua paham. Orang, even ya, bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: ya,
0: dari ya, orang dari tuanya orang yang tuanya, menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Pasti
0: gitu
1: tahu,
0: kan? Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: udah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses
1: terima
0: terus buat nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus ya, promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang enggak pengin ketinggalan update-nya Farelio ya, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Ya. Jangan lupa di follow, di bener, subscribe juga, dan ya, di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di ya, semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah itu
1: bisa,
0: dia. Lo kasih tahu orang-orang bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2 Jakarta.
0: Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: si dunia cemburu. Mabet, mabet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya, sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye bye.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Bakso, ngobrole arek Surabaya.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab. Bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

Di Jaga Malam barengan sama Eca ya, ngomongin tentang kamu yang suka modif-modif. Ini banyak sih cowok biasanya, tapi kalau misalnya cewek suka modif ya gak masalah. Hanya aja kadang punya hobi modif tuh agak-agak menguras kantong gitu ya. Dan kali ini Eca punya financial treatment, wah, untuk orang-orang yang hobi otomotif dan bisa dibilang gak sampai boncos saat modif-modifan gitu, teman Pro 2. Dan hobi otomotif memang punya daya tarik tersendiri ya, dan sulit dijelasin buat sebagian orang, cowok-cowok terutama, mulai dari suara mesin, terus detailing velg, sampai perubahan kecil pada tampilan biar bisa menghadirkan rasa poster sendiri. Tapi di balik keseruan itu, dunia modifikasi tuh jadi apa ya, kayak pengeluarannya tuh gede banget gitu. Kadang orang gak kerasa gitu kan. Dan caranya, salah satu penyebab pengeluaran modifikasi ngebengkak ini adalah perubahan konsep yang terlalu sering ya. Hari ini konsepnya racing, terus besok-besok ganti stance, terus ada lagi tren baru, ganti model atau ganti tren. Nah ini, jadi kalau suka sama sesuatu, kalau bisa ya agak panjang gitu lah ya, jangan dikit-dikit gitu. Kalau dikit-dikit ganti kayaknya, aduh, itu bisa bikin boncos banget sih. Dan soalnya kalau ngikutin tren bakalan terus berubah gitu. Kalau misalnya terus-terusan berubah, ya itu jadi sumber boncos. Boleh sih berubah, tapi ya gak secepat itu gitu. Kasih space waktu yang cukup lumayan panjang dulu gitu, baru kamu ikut tren yang lain lagi, oke? Okay?

teman-teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

Oke, teman Pro 2, yang namanya hobi itu apapun hobinya, kalau misalnya ngeluarin duit itu yang harus diutamain juga adalah misahin untuk kebutuhan hobi sama kebutuhan utama. Terutama kalau misalnya kebutuhan hobi-hobinya yang cukup menguras dompet ya. Kayak misalnya modif itu tadi, modif-modif mobil, motor, dan lain sebagainya. Pisahin deh, kesalahan paling umum ini adalah memakai dana kebutuhan harian untuk biaya modif gitu kan. Dan awalnya mungkin gak kerasa karena nominal kecil, tapi lama-kelamaan pengeluaran tuh jadi sulit dikendaliin karena udah kayak kecemplung gitu kan. Dan situasi seperti ini sering bikin kondisi finansial tuh kerasa berat tanpa sadar, tanpa disadari itu tuh berat gitu ya. Dan lama-kelamaan pengeluaran jadi sulit dikendaliin. Situasi kayak gini sering bikin kondisi finansial kerasa berat. Dan misahin anggaran khusus ini bisa ngebantu kondisi keuangan tetap stabil ya. Ya meskipun kalau misalnya tahu ini kurang, ya harus ditahan-tahan dulu, besok-besokannya lagi aja dilanjutin lagi modifnya gitu.

2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Here, pengen ngerti update lagu anyar? Iyo, nandi. Ya di Pro 2 FM.

0: Oke, teman Prodo, kamu gak usah kemana-mana. Hari ini bakalan ada cerita penutup hari seperti biasa di jam 9 ya. Jadi kamu tetap di sini aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Di malam hari ini cerita penutup harinya ngomongin tentang keteguhan hati buat ini karena berdasarkan abis nonton perdramaan gitu ya, yang akhirnya harus pisah gitu. Kalau misalnya kamu menguatkan hatinya untuk ya udah mantep pisah, itu biasanya apa teman berdua? Yang sepengalaman kamu mungkin kemarin-kemarin, atau kalaupun nggak pengalaman kamu juga boleh, pengalaman orang lain, teman, sahabat, atau mungkin ya orang-orang di sekitar kamu gitu ya, itu boleh. Tapi kalau misalnya teman berdua pengen curcol seputar di luar topik, boleh banget, bisa ke 0819 8 9 5 2 ya.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang gak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis.

0: masih di Prodo FM teman terbaik kamu. Ada banyak ya kalau misalnya ngomongin soal harus berpisah itu, ada yang gara-gara macam-macam. Ini Echa pengen menyapa dulu yang katanya Diana. Ini katanya Diana udah gak sevisi misi. Oke, ada Syafi. Ada kalau Syafi sih bilang apa ini ya? Udah apa ini? Udah gak jujur. Oke, baik. Ada Olivia. Kalau katanya Olivia gak dewasa. Oke, baik. Kalau teman produk kira-kira apa yang memantapkan diri untuk ya udahan aja. Itu kira-kira apa? Langsung gabungan sama cerita penutup hari ya.
1: Malam-malam kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malam.

Memang berat melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

0: zaman Pro 2 pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Oke, masih di Periode FM teman terbaik kamu. Kali ini aja pengen menyapa Yeni yang katanya sih mantepnya karena selingkuh. Oke, Zania selingkuh juga. Kalau misalnya diselingkuhin itu udah N gitu. Kai23 thank you banget. Terus juga ada Danisa yang katanya apa ini? Bukan prioritas. Oke, kamu enggak diprioritasin gitu ya. Oke, baiklah. Itu udah ya udahlah ya gitu. Baiklah, baiklah. Kalau teman Perdo punya gambaran yang beda, masih dibuka banget, masih lumayan panjang waktu kita sampai tadi jam 11. Jadi langsung ikutan gabungan sekarang juga di cerita penutup hari.

ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu

Surabaya. Buat video siaran ala Pro 2FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2FM, panggung pertama untuk penyiar muda. Teman Pro 2, Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong. Dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang,

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Pajajaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Masih di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Eca nyapa dulu, ada Farisa. Kalau Farisa sih tetap ya ketahuan selingkuh. Terus Wasmi, Wasmi thank you. Eslinda katanya selingkuh. Terus Reni, Kesha katanya juga diselingkuhin. Ini topnya tuh diselingkuhin ya. Oke, walaupun juga tadi banyak sih ada yang gak diprioritasin. Terus juga udah beda visi misi. Wah, kayak caleg ya. Ya gak cuman caleg aja sih, gak cuman caleg doang gitu kan. Hubungan berpasangan juga visi misinya harus sama gitu kan. Minimal bisa saling dukung satu sama lain gitu. Kalau teman Pro 2 masih sih masih ada waktunya Eca untuk nemenin kamu di cerita penutup hari ya. Jadi langsung ikutan gabungan sekarang juga.

ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

Pro2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet. Malam-malam kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagu ini enak kabeh buat nemenin malammu.

Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya, menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.

waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

Oke, teman berdua, kayaknya waktunya Echa nemenin kamu harus disudahi dulu. Thank you buat yang udah ikutan gabungan dan yang belum kebaca. Sorry banget yang gabungan lumayan, cukup lumayan banyak ya. Dan gak usah khawatir, besok ketemu lagi ya. Jadi tetap disabarin. Ya udah, gak usah kemana-mana. Abis ini bakalan ada lagu-lagu enak ya, hanya di Just More Music.

0: immens Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi,
1: encara Messi. Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Laman Pro2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Program 2 menemani Anda sepanjang hari ini, hari Senin 18 Mei 2026. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat malam. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surabaya. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari tanggal 19 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda nomor 82 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Masih di 95,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Prodo FM balik lagi nemenin kamu di hari ini, teman Prodo 2, dengan program-program yang udah disiapin. Pokoknya bakal seru-seru nemenin kamu di hari Selasa ini, teman Prodo 2. Di pagi hari barengan Mas Anadi di sini. Ada sepada selamat pagi teman Prodo 2, dilanjut ada santai siang, dilanjut lagi di sore hari ada sore ceria, dan ditutup di jaga malam. Oke, sejam ke depan bakalan ada musik-musik enak. Jadi gak kosong-kosong banget lah buat ngawali hari ini teman berdua di More Music. Jadi buat kamu yang baru bangun, buat kamu yang belum prepare atau udah prepare, nih kita dengerin dulu sebelum ke More Music. Ada Kita Indonesia sesungguhnya.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

0: Bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Ru 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

urusan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek. Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia

0: Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya kamu dengerin
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.

0: pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Halo, hanya satu lagu di Pro 2 FM. Langsung aja kita spill di halo kali ini. Ada satu band lumayan legend, ada Heavy Monster teman Pro 2 dengan 3 lagu yang harus kamu pilih di halo hanya satu lagu. Yang pertama ada Lonely Polish, terus ada Get No Job dan Tell Me Why teman berdua. Tiga lagu, rulesnya biasa, jam 8 paling banyak langsung aku puterin buat kamu semuanya. Jadi di voting aja di Instagram kita di @pro2rsb atau di WhatsApp di 8198952 atau di Instagram di @pro2rsb ke story-nya aja, nanti bakalan ketemu votingannya teman berdua.

Demam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Padahal lu hanya satu lagu, cuma berdua tiga lagu yang harus kamu pilih di Halo kali ini. Ada Heavy Monster teman berdua. Langsung aja diserbu di Instagram kita di Heavy Monster di Pro 2 RRI SBY teman berdua, dengan tiga lagunya yang bisa langsung kamu pilih teman berdua. Di antaranya adalah, coba kita cek-cekin lagi teman berdua, doi, oh ini Lonely Polach, ada Get No Job dan Tell Me Why teman berdua. Tiga lagu enak banget diputar siang-siang pagi-pagi kayak gini, karena mantep sahdu pokoknya teman berdua. Nanti ya jam 8 aku tentuin lagi.

Mengulang ngomongnya Brevi teman berdua, ada satu lagu yang harus keputar di Halo kali ini, ada Heavy Monster, tiga lagunya yang udah disiapin dan pastinya boleh banget di voting. Yang pertama ada Lonely Polach, ada Get No Job dan Tell Me Why teman berdua sampai jam 8. Ini salah satu spesial gitu ya teman berdua. Jadi yang minta siapa, yang bangga juga siapa teman berdua.

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.